Yang terbaik kamu 90,3 FM teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Melabuh untuk edisi siar hari Selasa tanggal 22 September 2026. Bersama Dava yang bertugas di sesi Pro 2 pada selamat pagi teman Pro 2 hingga berakhir nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan serangkaian musik dan juga informasi akan Dava hadirkan ke ruang dengar kamu. Teman Pro 2, untuk pagi hari ini informasi cuaca untuk seputar kota Melabuh dan sekitarnya terpantau cerah ya teman Pro 2. Awal pagi yang sangat indah sekali untuk kamu kembali dalam mengawali aktivitasnya di rumah, atau juga teman Pro 2 yang mau melakukan aktivitas outdoor ya, atau di luar ruangan ya teman Pro 2. Ini kayaknya memang cuacanya panas banget nih teman Pro 2 ya. Baru awal pagi aja itu mataharinya udah panas banget gitu ya kan. Tapi matahari pagi atau panas pagi ini bagus ya untuk kesehatan ya teman Pro 2. Ini bisa dimanfaatkan untuk berjemur gitu kan teman Pro 2 di awal pagi, karena ada mengandung vitamin K ya teman Pro 2 ya. Oke, semoga bisa dimanfaatkan cuaca pagi ini teman Pro 2. Bagi yang rutin melakukan aktivitas olahraga, tetap semangat dapat ucapkan dari studio. Dan untuk teman Pro 2 yang tetap dalam menjalankan aktivitasnya, semoga sukses apapun aktivitas yang dilakukan. Untuk kamu yang lagi di jalan raya juga nih, dapat ingatkan tetap selalu berhati-hati dan juga waspada ya, patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya. Semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Mungkin lagi nganterin anak sekolah ya, apalagi kalau anak-anak TK itu kan memang harus diantar ya. Kalau anak SD, SMP, SMA mungkin mereka udah bisa jalan sendiri gitu ya kan. Tapi tetap orang sebagai orang tua selalu menasehati agar mereka tidak ugal-ugalan mungkin ya di jalan raya, dan tetap selalu berhati-hati dan tetap waspada. Baik teman Pro 2, kita dengarkan lagu-lagu hits berikut ya, sebelum nanti dapatkan update info-info pagi ke ruang dengar kamu. Tetap di sesi Pro 2 pada selamat pagi teman Pro 2, stay tune terus bersama Pro 2 RRI Melabuh di 90,3 FM teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 itu tadi lagu darinya Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu ya teman Pro 2. Welcome ya on the world di Dunia Tipu-Tipu untuk di pagi hari ini teman Pro 2. Semoga kita sehat selalu, tetap tersenyum, tetap bahagia, dan be stronger ya, tetap menjadi sosok yang kuat ya, menghadapi segala pekerjaan, segala aktivitas yang kita lakukan untuk di pagi ini teman Pro 2, dengan penuh semangat, dengan penuh senyum ya, dan juga bahagia tentunya. Don't forget to breakfast ya, jangan lupa untuk sarapan pagi biar lebih kuat lagi nih teman Pro 2 untuk menghadapi kenyataan dan juga fakta ya untuk di pagi hari ini teman Pro 2. Cuaca wow amazing ya, so really really cool ya teman Pro 2. Not cool ya, really hot ya, maksud Dava sangat panas sekali. Untuk kamu teman Pro 2, tetap terus berhati-hati dan juga waspada nih. Dava ingatkan dari studio ya, khususnya untuk warga Kota Malabo, Nagan Raya, Aceh dan sekitarnya, untuk di awal pagi yang kembali ke kantor ya, ke tempat aktivitasnya, ke sekolah, ke kampus ya, untuk di pagi ini tetap terus meningkatkan kewaspadaannya di jalan raya dan patuhi rambu lalu lintas. Semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut dengerin lagu Vitamin U ya teman Pro 2, darinya Paul Partohap ya. Lagu ini keren banget ya teman Pro 2. Pastinya setiap orang kan ini yang membutuhkan yang namanya vitamin ya kan. Ada vitamin dari makanan ya, dari minuman gitu. Bahkan dari cahaya sinar UV ya, sinar matahari juga bisa baik ya untuk tubuh kita, karena ada vitamin K ya di sana. Nah, bagaimana kalau misalkan vitamin itu dari orang yang kita cintai? Pastinya ini support system yang sangat luar biasa ya. Mungkin kayak keluarga atau juga orang yang terkasih gitu ya teman Pro 2. This is a vitamin ya kan. Vitamin gak cuma dari makanan yang kita konsumsi loh teman Pro 2 ya, ternyata dari support system ya, orang-orang di sekitar kita ini juga menjadi penyemangat dalam hidup kita nih ya, seperti lagu darinya Paul Partohap Vitamin U. Nanti teman Pro 2 yang akan dapat hadirkan untuk menemani pagi kamu untuk di kesempatan ini di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu, kita coba update informasi terkini terlebih dahulu ya teman Pro 2, terkait penyelenggaraan MTQ Nasional 2026. Aceh raih peringkat keempat dengan 99 poin, luar biasa. Teman Pro 2, Kafilah Aceh yang meraih peringkat keempat pada Musabaqah Tilawatul Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah dengan mengoleksi 99 poin. Capaian tersebut menjadi momentum bagi pemerintah Aceh untuk memperkuat pembinaan generasi Qurani secara berkelanjutan. Wakil Gubernur Aceh Fadullah atau Dipat yang mengapresiasi perjuangan seluruh Kafilah Aceh yang telah membawa daerah tersebut masuk ke empat besar nasional. Apresiasi disampaikan saat menghadiri penutupan MTQ Nasional 31 di lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang pada Sabtu 19 September 2026 malam. Nah, sebagai bentuk apresiasi, Depfat ya secara spontan memberikan bonus sebesar 2 juta kepada Kafilah Aceh. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras peserta, pelatih, pembina, ofisial, dan seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan MTQ Nasional 31. Pada MTQ Nasional 31 tahun 2026, Aceh menempati peringkat keempat bersama Jawa Timur dengan perolehan 99 poin. Peringkat pertama ditempati Kalimantan Timur dengan 288 poin, disusul Jawa Tengah 208 poin, dan DKI Jakarta 129 poin. Capaian tersebut juga menjadi prestasi terbaik Aceh dalam 23 tahun terakhir. Sebelumnya Aceh terakhir kali menempati peringkat keempat pada MTQ Nasional 2003.
3. Sebelum menghadiri acara penutupan, Depat yang menyambangi pemondokan kafilah Aceh di Ibistel Simpang 5 Semarang, ia bertemu langsung ya dengan peserta, pelatih, ofisial dan pembina untuk memberikan semangat serta apresiasi atas perjuangan ya selama mengikuti kompetisi. Ya, Depat berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi semua pihak untuk terus memperkuat ya pembinaan generasi Qurani di Aceh. Pembinaan yang berkelanjutan diharapkan dapat menjaga sekaligus meningkatkan prestasi Aceh pada ajak MTQ nasional berikutnya ya. Penutupan MTQ nasional 31 dilakukan Menteri Agama RI Nazaruddin Umar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, turut hadir Bupati Aceh Besar Syekh Muharram, Bupati Birun Muklis serta sejumlah pejabat pemerintah Aceh dan kabupaten kota. Teman terbaik kamu, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2 dari Molabo. Nantikan info-info pagi lainnya akan dapat hadirkan untuk menemani pagi kamu, spesial banget di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Prodo, ada Paul Partohap dengan Vitamin U untuk kamu di pagi hari ini. Tetap terus stay tune bersama Prodo RRI Molabo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Teman terbaik kamu itu tadi teman produser salah satu lagu Sandi Sandoro Semua Jadi Satu. Ya sudah mengantar kita ke pukul 7.41 menit informasi waktu di studio. Selamat pagi dan tetap semangat terus dan ucapkan untuk teman produser yang sudah tetap setia bersama produser di Pelabuhan untuk di pagi ini ya. Semoga lagu-lagu yang dapat play dari playlist produser dapat menghibur dan dapat menemani aktivitas pagi kamu di rumah, atau juga untuk teman produser yang lagi dalam perjalanan tetap selalu berhati-hati dan juga waspada ya, selalu patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya ya, tetap tersenyum. Baik teman produser, untuk next information ya dapat kutip dari laman rri.co.id, Dispusip Aceh Barat akan menggelar festival literasi dan pameran buku ya teman produser. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat akan menggelar festival literasi Aceh Barat 2026 sebagai upaya meningkatkan minat baca sekaligus mendorong kreativitas masyarakat di bidang literasi dan ekonomi kreatif. Kegiatan yang dikemas secara edukatif dan kreatif tersebut dijadwalkan berlangsung selama 4 hari mulai 23 hingga 26 September 2026 bertempat di halaman Dinas Pendidikan Aceh Barat Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdurani pada Senin 21 September 2026 mengatakan festival tersebut yang menjadi salah satu wadah untuk memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi komunitas, pelaku UMKM dan pegiat seni untuk menampilkan kreativitas mereka. Nah, Festival Literasi Aceh Barat 2026 tidak hanya berfokus pada kegiatan membaca dan tetapi juga ya teman produser juga mengembangkan berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan masyarakat dan sejumlah komunitas. Sejumlah rangkaian kegiatan telah disiapkan dalam festival tersebut, diantaranya dinding inspirasi, pameran dan partisipasi UMKM lokal Aceh Barat, malam penganugerahan pemenang literasi terbaik Kabupaten Aceh Barat tahun 2026, talk show dan bedah buku, pentas seni dan budaya, serta pameran buku dan karya literasi. Selain itu, festival juga akan diisi dengan aktivitas komunitas dan instansi terkait sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi dalam mengembangkan budaya literasi di Kabupaten Aceh Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat mengajak masyarakat untuk ikut hadir dan memanfaatkan berbagai kegiatan yang disediakan selama festival berlangsung. Festival Literasi Aceh Barat 2026 diharapkan dapat menjadi ruang bertemunya masyarakat, pelajar, komunitas, pelaku UMKM, pegiat seni dan berbagai pihak lainnya dalam membangun ekosistem literasi yang kreatif dan berkelanjutan di Aceh Barat. Baik teman produser, selamat pagi dan next informasi nanti kembali akan dapat hadirkan ke ruang dengar kamu setelah coba kita simak lagu-lagu berikut yang sudah dapat susun di playlist produser lewat lagu Dua Lipa. Biasanya Dua Lipa famous song Training Season. Tapi kali ini teman produser dapat bakal hadirkan judul yang berbeda ya, ada Houdini ya, dan lagu Salahkah darinya Afgan. Ada YOLO darinya Kotak ya teman produser, dan serta lagu-lagu hits lainnya siap menghibur kamu untuk di pagi ini di produser Spada. Selamat pagi, tetap semangat terus dan ucapkan dari studio tetap bersama produser RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman perdua, ada Kotak dengan YOLO ya. Kotak kemarin lagu yang hits banget dengan judul Beraksi ya, teman perdua. Nah, kembali Kotak mengeluarkan single yang sangat luar biasa, teman perdua, yang baru saja kita dengarkan bersama untuk di pagi ini. Semoga lagunya bisa menghibur ya, dan bisa memberikan energi positif untuk teman perdua yang kembali dalam menjalankan aktivitasnya untuk di pagi ini, yang pagi yang cerah ya, pagi yang indah, pagi yang hangat, teman pro 2. Tentunya awal pagi yang super luar biasa untuk kembali dalam bekerja atau dalam menjalankan aktivitasnya. Don't forget to breakfast ya. Jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu, teman pro 2. Atau juga untuk kamu yang rutin mungkin ngopi dulu ya sebelum bekerja, atau ngeteh dulu gitu ya. Dan juga take a bath ya kan, mandi jangan lupa juga ya, karena kalau malas mandi juga bawaannya ngantuk ya kan, teman pro 2. Ada gak sih yang malas mandi gitu, kalau misalkan mau ke sekolah gitu, kalau lihat air udah kayak kedinginan gitu ya kan, padahal air juga hangat loh, teman pro 2, justru malah buat tubuh kita itu lebih fresh ya, lebih segar gitu ya kan. Nah, kalau misalkan kamu takut mandi air dingin, mungkin kamu bisa siapin air hangat gitu kan, hangatkan air mungkin pakai dispenser atau juga rebus air gitu ya, hal-hal mudah yang bisa kita lakukan gitu ya. Kadang mungkin air di tempat kamu itu memang sejuk ya, cool banget gitu pagi-pagi ya. Nah, kalau anak-anak kan biasanya agak sedikit apa gitu ya, kalau misalkan kena air dingin agak sedikit kaku banget gitu ya kan. Bahkan ada yang kalau bahasa Dava dulu ya, ada istilah fotokopi gitu ya kan. Dapat juga bingung sih kenapa ada istilah fotokopi gitu ya kan. Biasa kalau fotokopi kan kertas yang di plagiat ya, atau di doublein gitu ya kan, di copy gitu ya. Ternyata fotokopi yang dimaksud adalah orang yang gak mandi pagi gitu ya. Langsung pakai baju apa, uniform ya, baju seragam gitu, teman pro 2, langsung ke sekolah. Padahal dari rumah gak mandi gitu, pakai minyak rambut aja, pakai bedak ya kan. Itu disebut fotokopi ya. Oke, teman pro 2, untuk berikutnya Dava akan hadirkan satu informasi HUT ke-81 TNI ya. Pangdam IM buka open turnamen bola voli. Ya, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM ya, teman pro 2, Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo SIP secara resmi membuka open turnamen bola voli Piala Panglima TNI Kodam Iskandar Muda tahun 2026 di Gedung Olahraga Komite Olahraga Nasional Indonesia Gor Koni Aceh, Banda Aceh pada Senin 21 September 2026. Turnamen ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026, dan juga sebagai ajang kompetisi wadah untuk mengembangkan potensi, menambah pengalaman bertanding sekaligus mempererat silaturahmi serta membangun semangat kebersamaan antara prajurit TNI, atlet, pelatih, ofisial serta masyarakat. Sebanyak 24 tim bola voli ya ambil bagian dalam turnamen tersebut. Peserta terdiri atas tim-tim binaan Kodim dan satuan jajaran Kodam Iskandar Muda serta sejumlah tim dari instansi dan lembaga mitra, diantaranya Bank Indonesia, Bank Aceh dan sejumlah tim lainnya. Rangkaian pertandingan berlangsung selama 7 hari mulai Senin 21 September 2026 hingga Minggu 27 September 2026 dan akan ditutup dengan partai final yang mempertemukan tim-tim terbaik sepanjang kompetisi. Dalam sambutannya, Pangdam IM yang menyampaikan bahwa penyelenggara Open Turnamen Bola Voli dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026 tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan dan menambah jam terbang bagi para atlet bola voli berbakat di Provinsi Aceh. Nah, Pangdam IM juga
menjelaskan bahwa pelaksanaan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya Kodam Iskandar Muda dalam menjaring atlet-atlet potensial dari satuan jajaran Kodam Iskandar Muda ya, atlet yang memiliki potensi dan prestasi selanjutnya dapat memberikan pembinaan serta dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kejuaraan di tingkat nasional maupun internasional. Pangdam Iskandar Muda ya, sebuah pertandingan Pangdam Iskandar Muda menambahkan ya, kemenangan maupun kekalahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah pertandingan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana setiap atlet mampu memberikan penampilan terbaik, menghargai lawan, mematuhi peraturan pertandingan, serta menjaga nama baik diri, tim, dan daerah. Dan kepada para awasit ya, serta panitia agar seluruh tugas dilaksanakan secara profesional, objektif, dan penuh tanggung jawab. Ya, ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai fair play, teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, Pangdam Iskandar Muda juga menekankan kepada seluruh peserta dan perangkat pertandingan agar senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan sportivitas. Setiap pertandingan diharapkan berlangsung tanpa kecurangan serta tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sehingga marwah olahraga dan semangat kompetisi yang sehat dapat terus terjaga ya, sehingga melalui turnamen tersebut diharapkan tumbuh semangat sportivitas, kebersamaan, dan salah satu wadah pembinaan dan penjaringan bibit-bibit atlet profesional yang kelak dapat mengharumkan nama Aceh dan Indonesia di kancah olahraga nasional maupun internasional. Turut hadir ya dalam kegiatan pembukaan tersebut Kapok Sahli Pangdam Iskandar Muda ya, para asisten Kasdam Iskandar Muda, para Kabalakdam IM ya, unsur Porkopimda Aceh atau yang mewakili, serta para peserta, pelatih, ofisial, wasit, dan ratusan masyarakat yang turut memeriahkan pelaksanaan turnamen. Teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id ya. HUT ke-81 TNI Pangdam Iskandar Muda buka open turnamen bola voli. Ya, ini teman Pro 2 untuk yang apa atlet voli ya atau olahraga lainnya, ini kesempatan ya untuk bisa menunjukkan bakatnya ya, bisa menunjukkan potensinya di dunia olahraga bidang apapun gitu ya teman Pro 2, apalagi yang muda-muda ya, masih segar gitu ya, masih punya banyak kesempatan gitu untuk bisa menunjukkan talentanya ya di olahraga atau juga bagian seni, sains, dan lain sebagainya nih teman Pro 2 ya, dengan sampai melewatkan opportunity ya, kesempatan-kesempatan yang ada ya, terus melirik ya, mungkin melihat ya kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan potensi ya, dan juga bisa mengembangkan karir juga teman Pro 2 dari setiap event-event mungkin atau momentum-momentum penting ya, yang tentunya setiap tahunnya itu ya memberikan kesempatan untuk generasi muda atau bagi siapapun untuk bisa berkarya atau menunjukkan talent dan juga bakat-bakatnya nih teman Pro 2 ya. Nah, kemarin juga RRI juga sudah mengadakan kegiatan Bintang Radio. Ini berarti ajang kompetisi bagi adik-adik atau teman-teman yang hobi bernyanyi ya, atau punya bakat di dunia tarik suara gitu ya kan. Oke, okay, next nanti teman Pro 2 untuk yang hobi atau juga yang gemar membaca Al-Quran atau tilawah ya, tentunya nanti juga ada PTQ ya, PTQ RRI biasanya kegiatannya bulan puasa ya, mungkin bisa dipersiapkan juga nih untuk tahun depannya nih teman Pro 2 ya kan. Dan mungkin banyak kompetisi lainnya nih ya, seperti poli tadi untuk bidang olahraga gitu, dan mini soccer ya, badminton ya teman Pro 2 ya, pastinya siapkan diri kamu ya untuk berkompetisi ya, berkompetisi secara sportif ya, dan menjunjung tinggi sportivitas dan
apa tadi ya, Dava lupa. Baik teman Pro 2 di Penepung Berada, tetap bersama Dava di Pro 2 Spada untuk edisi hari Selasa tanggal 22 September 2026. Jangan lewatkan untuk program unggulan English Corner pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Mr. Firman ya. Mungkin Mr. Firman lagi stay tune ya. Good morning Mr. Firman, how are you today? Ya, I hope you so good ya. Thank you so much for your time. Untuk di pagi ini ya bersama Pro 2 dari Malabun, nanti di English Corner ya. Untuk teman Pro 2 yang ingin belajar lebih dalam ya terkait dengan conversation mungkin ya, atau sesuatu yang mungkin ingin ditanyakan gitu terkait dengan bahasa Inggris, punya homework ya, PR-PR selama ini mungkin yang belum terjawab, mungkin nanti bisa bergabung ya di English Corner pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Ada work akhir zaman dari Roni Parulian, teman Pro 2, dan training session Dua Lipa lagu Teh Hijau Tulus ya, siap menemani pagi kamu di Pro 2 Spada. Selamat pagi semuanya, tetap semangat terus. Dari studio Dava ucapkan untuk kamu tetap semangat dalam bekerja, semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin.

0: hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah.

lari, segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

tak bisa jatuh cinta untuk siapapun. Ada Tulus ya dengan Teh Hijau, teman Produa. Teh Hijau bagus banget gitu, teman Produa, untuk membangkitkan semangat kamu di awal pagi ya, sebelum kembali bekerja atau kembali melakukan aktivitasnya ya. Bisa ngeteh dulu gitu, teman Produa, untuk bisa mengembalikan semangat kamu sebelum bekerja untuk di pagi hari ini. Terima kasih teman Produa sudah tetap setia bersama Produa Ready Mulabot, teman terbaik kamu. Pukul 8 lewat 23 menit ya, melintasi pukul 9 pagi. Dan teman Produa masih bersama Dava di sesi Produa Spada hingga pukul 9 pagi nanti ya. Dava temani kamu dengan musik dan juga informasi. Dan berikutnya nanti teman Produa di Santai Siang, kamu akan ditemani oleh rekan Dava Datami ya, di program unggulan English Corner ya, pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita lanjut dengarkan lagu Putri Aryani, teman Produa ya, ini single terbaru ya Putri Aryani. Dava suka ya lagu-lagu dari Putri Aryani, salah satunya lagu Who Am I ya, dan lagu-lagu lainnya pokoknya dari Putri I love it ya. Nah, kali ini juga Wake My Soul ya, teman Produa, juga keren banget sih ya. Wake My Soul itu kayak bangunkan jiwaku ya, teman Produa. Biasanya orang kalau jiwa yang hilang ya, kayak hilang motivasi, hilang semangat gitu ya kan, tentunya hal seperti ini sering banget kita jumpai di sekeliling kita, mungkin keluarga, teman atau adik ya, teman Produa. Mereka they are have a good body ya, tapi mereka nggak punya jiwa yang stronger ya. Mungkin kita harus memberikan motivate ya kan, untuk membangkitkan jiwanya atau semangatnya nih, teman Produa ya. Nah, untuk kamu di pagi hari ini, semoga jiwanya itu juga jiwa yang stronger ya, jiwa yang kuat ya, teman Produa, semangat, spirit ya, dan siap berkompetisi gitu ya kan, karena kalau mental kompetisi itu pastinya mentalnya mental juara ya kan. Oke, teman Produa, sebelum kita lanjut dengerin lagu Putri Aryani ya, seperti Dava katakan tadi, kali ini kita coba update informasi Snobby Atelier ya, Atelier gelar Snobook ya, Snobook ruang berbagi perspektif lewat buku ya, keren banget ya teman Produa. Snobby Atelier ya kembali menggelar Snobook Vol 8 sebagai ruang berbagi cerita dan perspektif melalui buku. Kegiatan tersebut berlangsung di 12 kafe Aceh Barat pada Minggu 20 September 2026 mengusung tema Mind Change Book ya. Mind Change Book. Pemikiran mengubah buku ya. Bener gak sih ya, Snobook Vol 8 mengajak peserta membagikan buku yang pernah mengubah cara pandang maupun cara mereka melihat suatu hal ya. Snobook ya sendiri merupakan ruang temu bagi masyarakat untuk membaca, berdiskusi, serta bertukar pengalaman dan bertukar perspektif dari buku yang dibaca. Nah, melalui tema kali ini ya, peserta tak hanya diajak membicarakan buku yang mereka sukai, namun juga cerita di baliknya ya, bagaimana sebuah buku dapat memperkenalkan sudut pandang baru, mengubah cara berpikir, atau bahkan meningkatkan sebuah pemikiran yang terus dibawa setelah halaman terakhir selesai dibaca. Melalui kegiatan ini ya, peserta dapat menemukan bahwa satu buku bisa menghadirkan pemaknaan yang berbeda bagi setiap pembaca. Perbedaan perspektif tersebut ya kemudian menjadi bagian dari diskusi dan pertukaran cerita antar peserta. Nah, Snobook Vol 8 ya terbuka untuk masyarakat umum, termasuk pencinta buku maupun masyarakat yang ingin mendapatkan ruang positif untuk berdiskusi ya. Kegiatan ini gratis, sementara makanan dan minuman dapat dipesan langsung di lokasi. Anobi ya, Snobby Atelier berharap Snobook dapat menjadi ruang
sederhana bagi masyarakat untuk bertemu, membaca, dan menemukan perspektif baru melalui cerita yang dibawa oleh satu sama lain, teman Pro 2. This is so interesting ya, interesting activity ya. Kalau misalkan kamu punya hobi baca buku ya kan, dan mungkin setelah membaca buku kamu juga butuh tempat untuk sharing ya apa yang kamu baca. Mungkin di Snowbook ini menjadi suatu wadah untuk kamu bisa mengembangkan potensi kamu ya, atau bakat kamu di dunia membaca nih teman Pro 2. Kamu gak cuma membaca, tapi bagaimana kamu mengeksplor bacaan kamu itu tadi teman Pro 2 ke teman-teman atau juga ke orang-orang di sekitar kamu yang mungkin memiliki hobi yang sama ya, atau relate ya dengan hobi kamu. Pastinya ini sangat mendukung gitu ya kan. Tapi kalau misalkan kamu bercerita sama orang yang gak hobi baca buku, pasti ini agak kecapean nih ya. Karena bakal gak relate gitu teman Pro 2 ya dengan hobi kamu gitu. Mungkin kalau ada komunitas baca seperti ini sangat bagus ya teman Pro 2 ya. Jadi mereka bisa membaca ya, reading a lot ya kan, dan juga mereka mendapatkan banyak informasi juga nih teman Pro 2 ya. Karena buku bisa mengubah sudut pandang ya, cara berpikir ya kan. Jadi orang yang tentunya orang yang banyak baca buku ya teman Pro 2, pastinya mereka lebih open minded ya, pemikiran mereka lebih terbuka ya. Jadi banyak positif ya dari membaca buku gitu. Kadang orang banyak banget banyak ngomongnya tapi sedikit membacanya gitu. Ya kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu tong kosong nyaring bunyinya gitu ya kan. Omong kosong suaranya itu kayak bener banget gitu teman Pro 2. Ya jadi seperti itu kata Syahrini. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, tetap bersama Dapa. Dapa punya waktu 30 menit lagi sebelum Dapa pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu ya. Selamat pagi semuanya, tetap di Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada Putri Aryani, Walk My Soul. Ada Gerilya Cinta, Kalab G, dan Root Boy, Rihanna ya. Siap menemani pagi kamu untuk di pagi ini ya. Tetap tersenyum ya, tetap semangat, dan semoga apapun aktivitas yang dilakukan memberikan hasil yang maksimal ya, tentunya untuk di sepanjang hari nanti hingga tuntas aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin.

wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 dari Mulabo. Teman Pro 2, pukul 8.43 menit informasi waktu di studio. Kembali dapatkan coba update info pagi ya ke ruang dengar kamu, di mana teman Pro 2 Kemenag gandeng Save the Children, perkuat hak anak di madrasah. Teman Pro 2, Kementerian Agama Kemenag bersama Save the Children Indonesia menandatangani nota kesepahaman MOU guna memperkuat pemenuhan hak anak. Prosesi penandatanganan kesepakatan kemitraan strategis tersebut berlangsung di kantor Kemenag Jakarta pada Senin 21 September 2026. Kerjasama terpadu ini ya diarahkan untuk memperkuat pendidikan nilai keagamaan serta kepedulian lingkungan di madrasah. Sinergi program tersebut juga menyasar lingkungan pesantren guna menjamin perlindungan penyeluruh bagi seluruh santri dan pelajar. Sekretaris Jenderal Kemenag Kamarudin Amin menegaskan keselarasan visi kedua lembaga dalam memastikan masa depan generasi muda. Kemitraan ini sangat relevan dengan implementasi kurikulum cinta yang mengedepankan penghormatan mendalam terhadap nilai-nilai keberagamaan. Kamarudin ya menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut secara khusus dirancang untuk mengoptimalkan potensi serta didik di lapangan. Pemerintah terus berikhtiar untuk memperkuat implementasi berbagai program pembinaan karakter di lingkungan Satuan Pendidikan Keagamaan. CEO Save the Children Indonesia, Desi Kurwiani Ukar, menegaskan komitmen lembaganya dalam membangun ekosistem perlindungan kemitraan ini, melanjutkan berbagai praktik baik melalui program We See Equal Kreasi hingga kegiatan humanitarian. Nah, program tersebut mencakup penguatan kesetaraan gender, perlindungan anak, dukungan kesehatan mental, serta peningkatan literasi dan numerasi. Ya, Satuan Pendidikan Keagamaan juga dibekali ketangguhan dalam menghadapi ancaman bencana, bencana alam serta dampak perubahan iklim. Ya, berbagai praktik baik diharapkan terhubung dengan kebijakan kementerian agar dapat diterapkan di seluruh pelosok negeri. Kerjasama berkelanjutan tersebut diwujudkan melalui penguatan kapasitas tenaga pendidik, penyusunan pedoman, serta integrasi program terpadu. Teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Kemenag gandeng Save the Children, perkuat hak anak di madrasah. Dan teman Pro 2, kita masih punya waktu 15 menit lagi sebelum Dava pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu. Ya, kita coba simak kembali ya salah satu lagu It Get Tough dengan Masih Ada Cahaya ya, featuring Hanindia, dan Drop Dead ya Olivia Rodrigo, ada Swim ya atau Peri Cintaku dari Ziva Magnolia. Ya, selamat pagi dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Mulabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

0: terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimonggunasi.
2: Ya baik teman perlu, ada kabar menarik nih dari rangkaian Semarak HUT ke-81 TNI. Kali ini Kodim 0105 Aceh Barat menghadirkan baja murah yang menyediakan sebagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat sekaligus meriahkan peringatan HUT ke-81 TNI. Lantas seperti apa pelaksanaan baja murah tersebut? Mari kita dengarkan laporan dari lapangan bersama rekan kami Pauja. Pauja silakan.
3: Oke baik, kami berada di studio, terima kasih banyak. Dengan Pro 2, sekarang saya berada di lokasi Bazar Murah Kodim 0105 Aceh Barat tentunya, yang mana pelaksanaan kegiatan ini tepatnya berada di samping Masjid Agung Nabu, dimana dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026. Dan tentunya nih teman perempuan, kegiatan bazar murah ini dilakukan selama 2 hari, yaitu hari ini dan besok hari tentunya, tanggal 23 September 2026. Dimana pelaksanaan kegiatan ini tadi sudah dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian barat dan hingga selesai, dan tentunya terbuka untuk umum serta untuk masyarakat sekitar. Nah kalau kita lihat di lapangan, sekarang masyarakat sudah banyak berhadir, tentunya sudah banyak melakukan antrian. Tentunya kalau kita lihat antusias masyarakat terkait bazar murah ini sangat tinggi. Dalam kegiatan ini, teman-teman, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Dimana kalau kita lihat berdasarkan daftar harga yang tersedia dalam bazar murah ini, yang mana ada beras 10 kilogram yang mana dijual dengan harga Rp110.000, kemudian dengan gula pasir 1 kilogram seharga Rp29.000, dan kemudian minyak goreng 2 liter seharga Rp38.000, dan terakhir ada telur ayam 1 papan seharga Rp38.000. Nah, yang mana bazar murah ini memang kalau kita lihat menjadi salah satu kegiatan dalam rangka HUT 81 TNI tahun 2026, yang mana sekaligus menghadirkan kebutuhan pokok bagi masyarakat sekitar. Nah, demikian laporan langsung saya dari lokasi bazar murah Kodim 0105 Aceh Barat di samping Masjid Agung Melabu. Saya kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih Pauza. Ya, terima kasih untuk rekan kami Pauja yang sudah menyampaikan informasinya langsung dari lapangan. Semoga informasinya bermanfaat untuk teman perdua. Tetap stay tune di Perdua Mardabo 90.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

saatnya kamu dengarkan English Corner, ruang belajar bahasa Inggris yang santai, interaktif, dan penuh inspirasi. Hanya di 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabuh.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih teman berdua di Arif Labo. Welcome back di English Corner. Ruang santai buat kita belajar bahasa Inggris dengan cara yang lebih ringan, seru, dan pastinya nggak bikin tegang. Nah, pagi ini kita bakal ngobrol nih tentang sesuatu yang dekat banget dengan kesaran kita, yaitu English learning can be fun and enjoyable. Atau ini maksudnya belajar bahasa Inggris itu sebenarnya bisa menyenangkan dan mengasyikkan. Jadi buat teman perdua yang selama ini merasa belajar itu bahasa Inggris itu susah, atau aku ngerti kalau baca tapi pas ngomong malah blank, stay tune nih, karena akan kita kupas bersama nih. Dan pagi ini udah hadir bersama kita Mr. Firman Farlindungan PhD, dosen bahasa dan kebudayaan Inggris UTU. Dan tidak lupa juga ada Bang Dava di sini. Halo Bang Dava.
1: Ami, ini kayaknya Bang Dava match-nya enggak kedengaran.
0: Oh,
1: ya.
0: Kok enggak kedengaran?
2: Ami dengar. Okay. Halo Ami, apa kabar? Halo. How are you?
0: Alhamdulillah. Tapi sebelumnya kita sapa Mr. Firman-nya dulu ya.
2: Okay, ya.
0: Halo Mr. Firman, how are you?
3: I'm good, thank you. How are you, Kak Tami?
0: Alhamdulillah, I'm good too.
2: Yeah, I'm good too. I'm very well too. Yeah,
3: it's good to see you again.
0: Ini kita mau bahas apa nih, Mister?
3: Yeah, so today we are going to have some fun with English. So learning English is not always, you know, stressful. It doesn't have to be a stressful activity, but it can be something fun and enjoyable.
2: Yeah. Before we start, we want to know three words today, Mr. Firman. Don't forget.
3: What is that?
2: Yeah. Three words today. What about you, Tami? Three words today.
0: Have fun. Enjoy. Apa ya? Lapar apa sih?
2: Hungry. You hungry? I'm a listen, practice, and speaking.
3: Okay, listen.
2: Listen, okay. practice, and speaking.
3: Very good.
2: Yeah, what about you, Mr. Firman?
3: So today I learned that you guys here have a medical checkup, right?
0: Yes.
3: So it's medical checkup, and then we have a
2: healthy,
3: a conference.
2: Conference.
3: Conference, and then comfort.
0: Comfort.
3: Yes. So comfort and comfortable.
0: Semoga juga ini hari ini kita nyaman ya belajar bahasa Inggris sama Mr. Firman.
2: Ya, tapi
0: sebelum belajar lebih jauh nih, Mr. Firman, tapi mau tanya nih, kenapa nih belajar bahasa Inggris itu penting banget nih buat kita?
3: Ya, of course ya. Kenapa bahasa Inggris itu

0: Sensitivity itu adalah bagaimana kita saling memahami, yes, tanpa harus memperhatikan grammar. Mm-hmm. So sometimes grammar, mm-hmm, is very important, mm-hmm, to stay what is it, understandable, yes, to understand each other. Mm-hmm. But sometimes with error gitu ya, yeah, grammar error like English in Africa, mm-hmm, for example, they said it's broken English. Mm-hmm. But broken English is also comprehensible. Mm-hmm. Jadi walaupun Inggrisnya, bahasa Inggrisnya rusak, kacau, yeah, balau, tapi selama kita saling mengerti, mm-hmm, that's enough.
1: Pesannya sampai gitu.
0: Yes, mm-hmm, yes, okay, yes.
1: Kalau Bang Dafa gimana, apa menyenangkan belajar bahasa Inggris?
2: Ya sedikit agak menyenangkan, cuma mungkin agak menyenangkan. Ya. Kadang-kadang kita bahasa Inggris itu kita biasanya sering mendapatkan kendala di vocab,
1: yes,
2: ya kan?
1: Di,
2: yes, vocab, ya kan? Sebelum, mm-hmm, kita bicara grammar, ya, when you don't know vocab, yeah, kosakata ya, Miss, yeah, ya, Mister, ya, Mister Firman, pastinya kita nggak bisa ngomong apa-apa,
0: right,
2: yeah, tanpa vocab, tanpa, right, kosakata, yeah, gitu.
0: Yes.
2: Ya, jadi mungkin kalau pingin belajar bahasa Inggris, mm-hmm, berarti harus belajar kosakata.
1: Mm-hmm. Jadi, nah, apa aja nih, Mister? Kesalahan-kesalahan biasanya di, mm-hmm, dalam bahasa Inggris kan kita mau tahu juga nih.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Yang sering ya, yang sering,
1: yeah, betul,
2: yang sering kita jumpai atau, mm-hmm, yang sering kita lihat dari seseorang yang ingin belajar bahasa Inggris, yeah, itu mereka punya semangat tapi mereka tetap nggak bisa. Ini, yeah, kesalahan apa nih yang biasanya, uh-huh, mereka lakukan?
0: Ya, yeah, memang tadi vocab ya, vocab, kosakata, mm-hmm, itu sangat penting sekali. Tanpa vocab, mm-hmm, we are not able to communicate, right?
2: Mm-hmm.
0: Sama kita belajar bahasa apapun, tetap, mm-hmm, harus tahu dulu vocabnya apa gitu ya. Belajar bahasa Aceh pun harus tahu vocabnya, yeah, apa. Nah, tapi ketika tadi itu ya, ada variasi di dunia ini sekarang, mm-hmm, ada variasi bahasa Inggris. Bahwa, mm-hmm, orang ngomong bahasa Inggris lebih banyak daripada native speakernya sendiri.
2: Mm-hmm.
0: Bahkan orang sekarang men-challenge sebenarnya siapa sih native speaker, mm-hmm, bahasa Inggris itu. Yeah. Nah, itu sudah diperdebatkan. Bahwa di Singapura bahasa Inggrisnya bisa dengan aksen sendiri.
2: Mm-hmm.
0: Bukan berarti mereka salah, mm-hmm, gitu. Di Indonesia juga ya, kita, mm-hmm, our style of, yes, English gitu, mm-hmm, is different.
1: Yeah, betul. Mm-hmm.
0: India juga mereka, mm-hmm, punya variasi sendiri, Afrika, mm-hmm, punya variasi, mm-hmm, sendiri, dan variasi itu mungkin mungkin tidak sesuai standar British, mm-hmm, or American, but that's English too, mm-hmm, right? Mm-hmm. Itu juga bahasa Inggris. Jadi kesalahan sekarang ini belum tentu salah gitu, Bang Dafa.
2: Mm-hmm.
0: Jadi kita tidak perlu takut salah karena, yes, we have our own style of English, mm-hmm, yeah, gitu, versi Indonesia, yeah, why not, mm-hmm, gitu.
2: Yeah, don't overdo mistake.
0: Yes.
2: Don't overdo mistake, yeah, ya.
0: Yeah, do not afraid to make, yeah, mistake. It's fine.
1: Mau tahu nih, Mister, kan ada writing, speaking, mm-hmm, listening. Itu yang mana sih yang lebih penting, Mister?
0: Semuanya
1: semua penting.
0: Ya, yeah, so kayak hari ini kita akan bahas bagaimana kemudian, mm, reading, from reading, yes, we can speak.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Because reading and listening, mm-hmm, those are receptive skills. Mm-hmm. Itu yang mengumpani, gitu ya, kita, oh, mengumpani otak kita, yes, supaya punya bekal.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Untuk apa? Untuk speaking and, mm-hmm, writing. Iya kan? Kalau, mm-hmm, kita nggak mungkin bisa speaking kalau, mm-hmm, kita nggak punya bahan.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Bahan bakunya, yeah, kosong, yeah, gitu.
2: Yeah.
0: Nah, kita bisa mendapatkan bahan baku itu dari, mm-hmm, reading and also from listening to each other.
1: Yeah. Yeah. Oke, okay, jadi sebelum mulai lebih jauh nih, kita boleh mulai aja materinya, Mister.
0: Oke, okay, ya, yeah, sure.
1: Oke,
0: okay.
1: Yes. Mm-hmm. Okay, Mister, silakan. Yeah.
0: So, ya, yeah, teman-teman, pada hari ini kita akan mulai dengan bagaimana read rhyming storybooks, ya. Jadi reading rhyming storybooks. Jadi ini penting, Kak Tamia,
1: yes,
0: dan juga Bang Dafa, bahwa reading itu bisa menyenangkan,
2: mm-hmm,
0: dan reading itu bisa menambah vocab kita supaya kita punya bahan baku untuk speaking. Mm-hmm. Nah, sehari ini saya ada bawa 3 buku nih. Ini, mm-hmm, rhyming book. Rhyming books tuh maksudnya adalah buku yang berima.
1: Mm-hmm.
0: Nah, contohnya begini. Ini paling terkenal bukunya ada by Dr. Seuss. Ya. Mana? Oh, itu. Dr. Seuss. Nah, Dr. Seuss itu judulnya adalah The Cat in the Hat.
1: The cat in the hat.
0: Yes.
1: Topi.
0: Rima berima kan?
1: Oh.
0: Cat and hat. The cat in the hat.
1: Yeah.
0: Cat, hat. Gitu, itu berima. Mm-hmm. Jadi berima ya. Jadi ini bukunya bagus sekali.
2: Mm-hmm.
0: Kalau kita lihat di sini. Di sini semuanya nanti per kalimat gitu ya. Saya coba bacakan ya.
1: Oke. Okay.
0: Saya coba bacakan. Itu akan mudah. The sun.

0: sun did not shine. It was too wet to play. So we sat in the house all that cold, cold, wet day. Ya, jadi di situ berima play, day, sat, that, ya. Nah, kita bisa bermain di sini, bisa bermain dengan mencari kata yang bunyinya sama, bunyinya rimanya sama begitu ya. Contohnya begini. So all we could do was to sit and we did not like it, not one little bit. Mana yang berima, Bang Dafa?
1: Sit.
0: Apalagi?
1: Apa ya? Could ya.
0: We did
1: not like it.
0: It. Yeah. Kemudian
1: bit.
0: Ya. Yeah. Jadi begitu. Nah, ini karena dia berima, jadi memudahkan kita mengingat katanya dan mengucapkannya dengan lebih mudah lagi. Contohnya kalau di sini Bang Dafa, I sat there with Sally. We sat there we two and I said, "How I wish we had something to do." Yang mana yang berima?
1: Yang berima there. To do.
0: Said, had. Yeah. Okay, yang ini too wet to go out and too cold to play ball. So we sat in the house. We did nothing at all. Yang mana yang berima?
1: Out.
0: To dengan cold. Kemudian ball.
1: All.
0: Ya, yeah. Jadi itu ya berima. Nah, nanti teman-teman di rumah ini karena bukunya buku cetak ya. Teman-teman di rumah bisa buka lagi nanti link ya literacycloud.org. Nah, di situ ada banyak sekali buku yang bisa dibaca gratis dalam berbagai bahasa, tapi pilih yang bahasa Inggris of course. And then you can start find the rhyming book to practice at home. Begitu ya. Jadi buka di Google boleh cari literacycloud.org. Ya, jadi ada nanti buku banyak sekali di situ, buku yang berima. Nah, contohnya begini Bang Dafa, ini contoh lainnya. Kak Tami kelihatan enggak ya?
2: Kelihatan, Miss.
0: Nah, ini sambungannya buku ini. Jadi banyak sekali dia. Contohnya begini. Oh, kita mulai dari sini ya. Are you smarter than a Zeus fossil? Nah. Which end of a base stings you? Kemudian, do elephants have uncles? Which grows faster, an uncle's eyebrows or an uncle's mustache? Jadi, selain bunyinya sama, buku-buku yang seperti ini juga punya gambar. Sehingga kita bisa menebak ini eyebrows tuh kira-kira apa ya? Kira-kira apa eyebrows, Bang?
1: I brush faster, which brush
0: alis gitu ya. Nah, ini juga ada di sini. Where do peanut trees grow? Peanut
1: kacang
0: ya, kan ada gambarnya. Yeah. Where jadi do kita memudahkan kita gitu ya. China, Japan, USA, where else? Oh, those are too easy. On we go to something harder, gitu ya. Jadi ini akan memudahkan kita. Memang ini untuk anak-anak, tapi orang dewasa pun akan senang membaca ini karena dia bergambar,
2: full color.
0: Okay.
1: Menarik ya, fun ya.
0: Ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek lagi buku-buku yang serupa ini di literacycloud.org itu kayak apa ya? platform online library free, bisa diakses, bisa di download, bisa dicetak, itu dia sudah common ini ya, Creative Commons gitu license-nya. Okay, so we are going to do the next one. It's called Odd One. Ya, jadi kita akan belajar vocabs, Odd One. Odd itu adalah yang aneh gitu ya, yang ganjil, yang aneh. Nah, kita coba satu-satu ya. Ini contoh. Di sini ada mother, brother, friend, daughter. Kira-kira yang berbeda, yang aneh itu yang mana?
2: Friend.
0: Kenapa, Kak Tami?
2: Karena tidak satu irama tadi.
1: Iya.
0: Good. Okay. Yeah, good. Jadi tidak satu irama, selain itu kenapa dia aneh? Mother, brother, friend, daughter.
1: Iya, tidak diakhir dengan there.
0: Satu dia tidak berima. Okay. Satu lagi apa yang lainnya? dia tidak satu. It's not about family.
1: Not,
2: oh, right? Yes.
0: Yang lainnya itu family, yeah. Mother, brother, daughter, tiba-tiba ada friend. So it's not one category. Ya, yes. Yeah, kategorinya dia berbeda. Good. Oke, okay, kita coba yang kedua ya. Ada boy, female, woman, girl. Bang Dafa mau coba?
1: Mm-hmm.
0: Apa yang aneh di situ? Boy, female, woman, girl. Yang berbeda apa?
1: Female, woman, girl. What ya? Hitting.
2: Boy.
0: Boy, ya. Yeah, that's good, kata Mi. Kenapa dia berbeda?
2: Beda kategori juga.
0: Kategorinya beda. Yes. Yang lainnya itu adalah perempuan, perempuan, right? Yes. Female is perempuan. Yes. Woman is perempuan. Mm-hmm. Girl is anak kecil perempuan.
1: Yeah.
0: Juga anak gadis, gitu. Yes, good. Oke, okay, nomor tiga.
1: Mm-hmm.
0: Shoe, sandal, glove, boot. Yang berbeda apa?
2: Glove, bukan. Misteri.
0: Glove? Glove?
2: Yes.
0: Oke, okay, kenapa glove?
2: Kalau glove gak salah, kalau gak salah plastik ya.
0: Oke, kita abaikan itu dulu. Kalau shoe apa? Shoe?
2: Shoe, sepatu.
0: Sepatu, sandal. Sandal, boot.
2: Boot.
0: Sepatu, sepatu boot.
1: Sepatu boot.
0: Ya, berbeda ya. Mm. Semuanya dipakai di kaki.
2: Yes.
0: Kalau glove is sarung tangan. Iya,
2: oh.
0: Dia berbeda glove. Oke, okay, sebelum kita lanjut, mau dibaca dulu mungkin? Nomor satu, Bang Dafa mungkin?
1: Nomor satu, balik lagi?
0: Ya, balik lagi nomor okay. satu, di pronunciation kan.
1: Ini pasti salah.
0: Ya, di pronunciation.
2: Yeah. Kita belajar.
1: Iya, yeah, belajar ya.
2: Yes.
1: Oke, okay, ada mother,
0: mm-hmm.
1: mother, brother,
0: good,
1: friend, mm-hmm. doctor,
0: daughter,
1: yeah. daughter.
0: Ya, yeah, good.
2: Yes.
0: Kak Tami yang kedua?
2: Boy,
0: mm-hmm.
2: female,
0: mm-hmm.
2: woman, girl.
0: Ya, yeah, good. Bang Dafa ketiga?
1: Shoe,
0: mm-hmm.
1: sandal.
0: Mm-hmm.
1: Glove,
0: mm-hmm.
1: boot,
0: good, yeah, very good. Nah, kita lanjut ya. Yang keempat yes. itu ada Kak Tami mungkin mau baca.
2: Lake,
0: mm-hmm.
2: forest,
0: mm-hmm.
2: ocean, river.
0: Okay, good. Ada lake, forest, ocean, and river.
1: I know.
0: Yeah, yang mana yang berbeda?
1: Forest.
0: Forest. Good.
1: Yeah, forest.
0: Yeah, lake itu apa?
1: Danau.
0: Danau.
1: Yeah.
0: Ocean.
1: Oh, laut.
0: Samudra,
2: yeah,
0: ya,
2: yes.
0: ya, samudra, river,
1: sungai.
0: Jadi yang lainnya berkaitan sama air.
1: Yeah. Yes.
0: Sedangkan forest is
2: hutan.
0: Ya, yeah, good, yeah, very good.
2: Yeah.
0: Kita lanjut ya.
2: Okay.
0: Nomor lima, seat, wheel, door, oven.
1: Seat, wheel, door, oven.
0: Mm-hmm.
1: Oven.
2: Tuh.
0: Yang aneh yang mana?
2: Seat. Wheel. What's the meaning wheel?
0: Wheel is in the bicycle, in the bike. What is it? Roda.
2: Oh yeah. Mm-hmm.
0: Yeah.
2: Wheel,
0: yeah. Wheel itu roda.
2: Roda.
0: Kira-kira apa yang bedanya? Seat.
2: Often.
0: Seat. What is seat?
1: Seat. You know me, Tami. What is it? Sit, not sit down. Not sit down.
0: Yeah,
2: sit down.
0: Yeah, no, that's actually correct. So sit, yang sit down itu adalah verbnya.
1: Mm-hmm.
0: Sedangkan ini,
2: bangku.
0: Itu adalah kursi.
2: Oh,
0: itu
2: yes.
0: tulisannya begini, sit.
1: Mm-hmm.
0: Ya, yeah, jadi S-E-A-T. Yeah. Okay, so seat,
2: mm-hmm.
0: wheel is a roda.
2: Yes.
0: Door and oven. Apa ya bedanya?
2: Pintu,
1: oven. Door, pintu.
0: Yeah,
1: oven,
0: door.
1: Oven.
0: Oven is oven.
2: See.
1: Oven.
2: Oven.
0: Yeah. Something that we can cook.
1: Cook in oven ya.
0: Bake, okay. Yeah.
1: Okay. Wheel.
0: Bedanya apa ya? Yang mana yang aneh ya?
1: Oven deh, oven.
2: Oven. Yeah.
0: Yeah.
2: Oven.
0: Oven. Oven is electrical tools, right?
1: Yeah. Yeah.
0: Dia perlu listrik, sedangkan yang lainnya tidak perlu listrik.
1: Oh,
0: okay, good.
1: Oven.
0: Number six, ya. Yeah?
1: Number six.
0: Okay, let's go.
2: Chair,
0: mm-hmm.
2: seat,
0: mm-hmm.
2: table,
0: mm-hmm.
2: sofa.
0: Okay.
2: Table.
1: Chair, seat, seat, table, sofa.
0: Mm-hmm. Yang beda yang
2: table.
0: Mana? Table, yeah, that's
2: yes.
0: correct. Yang lainnya bisa untuk duduk.
2: Yeah.
0: Table is not. Well, someone will sit in the table. Okay. Number seven, Bang Dafa.
1: Rich, poor, chicken, beef.
0: Okay, rice.
1: Rice.
0: Pork.
1: Pork.
0: Chicken.
1: Chicken.
0: Beef.
1: Beef.
0: Mm-hmm. Yang beda yang mana?
1: Pork. Pork.
2: Rice.
1: Oh, not rice.
0: Pork.
1: No. Pork. Pork.
0: Menurut Bang Dava, pork itu apa?
1: Garpu ya? Bukan.
0: Itu fork. Pork. That's with F. Yeah, yes, that's with F. What? This one is pork.
1: Pork.
0: Mm-hmm. It's haram, haram to eat.
1: Haram. Oh, yeah. Oh my God, my God. yeah, rich.
0: Rice. Yang lainnya daging.
1: Yeah.
0: But pork is haram, ya.
1: Yeah.
0: Don't forget, for Muslim it's haram.
1: I don't know.
0: Yeah. Rice, okay. Pork, chicken, beef. Jadi beef. Yang berbeda adalah
1: nasi, rice. Yeah.
0: Okay.
1: Okay.
0: Number 8.
2: I rather level star.
0: Okay.
1: I rather level star.
0: Mm-hmm.
1: What? What?
0: What is it?
1: What is this?
0: Which one is odd?
2: Maybe I?
0: I. Yes, yes. That's correct. Yes, that's correct.
2: Yes.
0: Uh-huh. Okay, good. So, yeah, this is one activity that we can do, yeah, to have fun. Dengan siapa saja kita bisa mention misalnya 5 words from vegetables. Nah, misalnya atau 5 words from fruits. Jadi kita bisa bermain kategori yang kadang-kadang itu simple but we can learn much gitu ya. Bisa banyak belajar dari hal-hal yang sederhana seperti ini. Jadi odd one. Kita lanjut.
2: Oke.
0: Okay.
1: Oke, kita lanjut tapi kita harus
2: putar video.
1: Iya, iklan dulu Tami ya.
0: Iya,
2: oke. Kita iklan dulu.
1: Oke, okay, teman produk tetap di English Corner.

0: udah selesai nih pemutaran videonya, boleh kita lanjut lagi nih Mr. Firman. Kan udah gak sabar nih mau belajar.
1: Iya. Kita lanjut ya. Di sini kita kembali lagi ke buku tadi ya, The Cat in the Hat. Nah, kita coba baca dulu satu halaman, mungkin Bang Dava mau bacakan sambil melihat kira-kira apa ya kata yang mungkin new, something new untuk Bang Dava. Ya, silakan.
2: I wanna try, semua? You can listen carefully by me ya.
1: You can pay attention to the picture. Okay. Yeah, sometimes picture can help you understand.
2: Okay. Look at me. Look at me. Look at me now. It is fun to have fun. But you have to know how. I can hold up the cup and the meal and the cake. I can hold up this book and the first on a ride. I can hold the toy ship and a little toy man. And look with my tail. I can hold a rich fun. I can fun with the fan as I hop on the bar, but that is not all. Oh no, that is not all.
1: Okay, ada yang baru nggak Bang Dava dari sini?
2: Semua baru ya.
1: No, of course not.
2: Maybe I know. Look at me, lihat aku. Okay. Look at me, look at me now, lihat aku sekarang. It is a fun to have fun. Itu sangat menyenangkan untuk menyenangkan, ini sangat menyenangkan. But you have to know how. Tapi kamu harus tahu kenapa ya.
1: Ya mungkin kita nggak perlu ditranslate semua. Yang Bang Dava sudah paham bisa di skip.
0: Paham semua kayaknya.
2: I can hold up this book. I don't know.
1: I can hold up the cup.
2: Yang ini mas.
1: I can hold up this book. Hold up the
0: pegang.
1: Books. Dia hold up.
2: Pegang.
1: Pegang. Pegang books. And then?
2: And the fish on a rake.
1: Yeah, the fish on a rake.
2: On rake.
1: Yeah, rake the fish. Apa ini?
2: Ikan.
1: Ikannya fish.
2: Fish.
1: Yes. Rake is garpu yang untuk bersihkan rumput. Ya, untuk narik rumput. Apa itu namanya?
0: Apa sih?
2: Apa sih itu?
1: Ya, garpu ini kak Tami. Ya.
0: Okay.
1: Garpu itu. Okay, next. Sudah tahu semua ya berarti ya. And look with my tail. Apa tail?
2: With my tail.
1: Tail.
2: Itu berekor.
1: Ekor. Ya, good. Sudah tahu semua berarti?
2: No.
1: Which one?
2: Too much. No. I can hold a red fan.
1: I can hold a red fan.
2: A red fan.
1: Hold a red fan. Mana red fan? Kipas. Kipas angin. Jadi dia pakai ekornya megang kipas. And then I hop on the ball. Hop on the ball. Loncat di atas bola. But that's it's not all. Bukan hanya itu. Oh no, that's is not all. Bukan hanya itu. Dia banyak lagi bisanya. Nah, okay. Sekarang coba Kak Tami ya. Kak Tami bisa membaca yang... Nah, ini mungkin. Okay, go ahead.
2: Okay, Tami. I'm...
0: Wow. No, look what you did. Said the fish to the cat. Now look at this horse. Look at this. Look at that. You sank our toy ship. Sank it deep in the cake. You shook up our host, and you ban our neighbor. You shouldn't be here. When our mother is not, you get out of this house, said the fish in the pot.
1: Ada
0: I don't know sank.
1: Sank. Okay, kalau dari gambar, kira-kira sank itu apa?
0: Sank. You sank our toy ship. I don't know.
2: You sang. Mengatakan.
1: No, sang. Tenggelamkan.
0: Tenggelam.
1: Okay. You sank our toy ship. Kamu menenggelamkan.
0: Dan mainan.
1: Mainan kita, And then?
0: Sang itu cake. Menenggelamkan kue. You shook up.
1: Shook up.
0: What the meaning shook up, Mister?
1: Shook, jadi bahasa kuyup.
0: Oh, yeah. Shook up. Mm-mm. Bend, and bend tulang, eh?
1: Bend.
0: And you bend our nail rake.
1: Nail rake?
0: Yes.
1: Coba saya lihat apa okay. ininya.
2: Nail rake.
1: Apa ya? Yang mana nih? Ya, oh ini yeah. ya. You bend, and you bend our new rake. Bend, jadi bengkok dong.
0: Bengkok. Yeah. Yes.
1: You bent our new rake. Padahal rake-nya masih baru. Mm-hmm. Tapi karena udah ini jadinya bengkok. Oke. Okay. Mm-hmm. Oke. Okay. Yang lain sudah oke?
0: Okay? Oke. Okay. Aman.
1: Aman ya? Nah, see? So, from books, we yes. can learn a lot of things. Mm-hmm. Ya? Bisa lebih paham.
0: Yes, yes.
1: Bisa tahu kalimat apa yang mm-hmm. kita pakai. Look at me, misalnya. Yes. Look at this. Mm-hmm. Ya, jadi, banyak ekspresi yeah. yang bisa kita gunakan hanya dari membaca buku. Yeah. Mm-hmm. So, reading English books mm-hmm. is very important.
2: Oh my God.
1: All right.
2: Oh my God.
1: Kita lanjut ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sekarang kita akan it is yeah. called 5-second challenge.
0: Mm-hmm.
1: Nah,
0: ini challenge.
1: Ya, untuk okay. melatih fluensi kita, mm-hmm. kefasihan mm-hmm. dan kecepatan okay. gitu ya. Jadi ini short term memory nih mm-hmm. mainnya Bang Nafa ya, 5-second mm-hmm. challenge. 5-second itu berapa?
2: 5
1: detik. Ya, oke. Okay. Okay. Jadi kita hitung ya, nanti siapa duluan begitu. Kita hitung 1 sampai 5.
0: Yes.
1: Harus menyebutkan apa yang menjadi challenge-nya. Mm-hmm. Contoh nih, contoh dulu nih, contoh. Mm-hmm. Contoh ya, ini ada 3 animals that can swim. Hitung Bang Nafa.
2: Iya, yeah, shark, fish, and lobster.
1: Iya, yeah, good. Ya. Yeah. Yes. Harus dalam 5 detik yeah. bisa menyebutkan okay. challenge-nya. Mm-hmm. Siap ya. Sekarang Kak Tami.
0: Yes.
1: Oke, okay. 3 countries in Asia.
0: Indonesia, Korea, South Korea, and what? Japan.
1: Yeah, good. Yes. Those are Asian. Asian countries, yeah. Good. And then 3 foods that are yellow.
0: Banana.
1: Corn.
0: Keju apa?
1: Cheese. Yeah, good. Yes. Good.
0: Lupa.
1: See, jadi kita bisa menambah vocab yeah. yes. hanya dengan main tebak-tebakan. Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah. Okay. Coba lagi, Bang Nafa, siap? Okay. 3 vegetables yes. that are not green.
2: Vegetable like strawberry, banana, yellow apple.
1: Apakah itu vegetable?
2: Not vegetable.
0: Sayur.
2: Sayur, ya.
1: Ya, sayur tapi dia gak hijau. Apa sayur yang gak hijau?
0: Potato.
1: What else?
2: Tomato.
1: Yeah. Potato.
2: Bawang sayur.
0: Sayurnya?
2: Yeah. Onion.
0: Yeah. Onion.
2: Bawang. Chili.
1: Chili tapi yang red ya. Red chili. Yeah, good. Nah, tadi disebutkan ada tomato and potato. Yes. Nah, ini menarik nih. Mm-hmm. Jadi ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris yang artinya itu 11-12 lah. Mm-hmm. Nah, gitu ya.
0: Yes.
1: Itu kalau mau bilang alah sama aja 11-12 itu kita sebut dengan potato tomato. Jadi potato tomato. Misalnya begitu. Jadi kalau mau bilang sama aja itu 11-12 sebut aja ya potato tomato.
2: In English?
1: In English. Yeah.
2: Like this, Mr. Priman ya.
1: Ya, mau coba enggak?
2: Potato tomato.
1: Potato tomato.
2: Slang
1: idiomnya.
2: Idiom.
1: Yeah, idiom okay. yang sering dipakai untuk mengatakan sama expression lah. Gitu ya. 11-12 kalau kita kan sering tuh bilang 11-12 ya. Nah, dalam bahasa Inggris kita sebut dengan potato tomato.
2: Yeah. All right. Interesting.
1: Okay, next. Kak Tami, 3 cities in Sumatra.
0: Medan.
1: Mm-hmm.
0: Banda Aceh.
1: Mm-hmm.
0: Sumatera Barat. Padang.
1: Padang. Good. Bang Nafa. 3 cities in Sumatra.
2: Medan, Palembang, Pekanbaru.
1: Yeah. Medan udah tadi.
2: Medan udah ya.
1: Yeah. Next one.
0: Banda Aceh udah.
2: Kota Sidimpuan.
1: Ya, yeah, okay, boleh.
2: Boleh ya, kota Sidimpuan.
1: What else? Pekanbaru, what else?
2: Pekanbaru, Palembang.
1: Palembang, yes. Yeah, good.
2: Jauh banget ya.
1: Okay, next ya. Mm-hmm. Three action movies.
0: I don't know.
2: I know Richard.
1: Yeah.
2: Richard action movie like Harry Potter.
1: Harry Potter.
2: Harry Potter. Mm-hmm. Spider-Man.
1: Spider-Man.
2: Spider-Man.
1: Yes, good, good. Ya, yeah, yeah, ada lagi, action. Ada apa lagi tuh?
2: Banyak.
1: 007.
2: 007.
1: Ya, 007, ya. 007. Apalagi James Bond. Mm-hmm. Batman, right? Ada apa lagi? Pernah tahu ini enggak? Rings, The Lord of the Rings.
2: Oh ya, yeah,
1: Lord of the Rings. Itu banyak sekali action movies, ya.
2: Yes.
1: Alright. So itu part kedua, jadi kita bisa main 5 second challenge, ya. 5 mm-hmm. second challenge. Ini nanti kalau ketemu di luar mm-hmm. studio atau teman-teman di rumah, kalau mm-hmm. jumpa kawannya 5 second challenge gitu.
2: Yes.
1: Mention 3 ya, 3 words start with W misalnya, gitu ya. Apa tuh?
0: Word with W.
1: Mm-hmm. 3 words start with W.
0: Like
1: watch,
0: washing,
2: yellow.
1: No. W.
2: Oh, W.
0: Yes.
1: Watch. Washing.
2: Why?
1: Yeah,
0: that's easy. Why?
1: Why? Ya, jadi nanti main itu ya.
2: Ya, yeah, main
1: sudah
2: itu.
1: Okay, untuk practice each other, itu bisa bilang 5 second challenge.
2: Yes. Yeah.
1: Alright.
2: Good challenge, ya.
1: Good challenge. Kita lanjut?
0: Okay.
1: Yes. Ya, kita lanjut ya. Nah, selain itu kita bisa juga bermain-main dengan yang namanya word change. Hmm. Pernah dengar enggak tuh?
2: Word change. What
0: rantai.
2: Is this?
1: Ya, rantai kata.
2: Mm-hmm.
1: Ya, rantai kata itu each answer must start with the last letter of the previous word. Hmm. Jadi kita menyambung kata dengan kata lain begitu ya, vocab lain, tapi hurufnya itu adalah huruf akhir dari kata yang temannya mm-hmm. sebutkan. Mm-hmm. Gitu. Contoh, ini ada di sini ya, contohnya apple.
2: Mm-hmm.
1: Nah, berarti Bang Tama lanjutkan, apple itu huruf terakhirnya adalah
2: E.
1: Ya, E, right? Mm-hmm. Jadi disambung dengan elephant, mm-hmm. misalnya gitu. Nah, elephant huruf terakhirnya adalah T.
2: Mm-hmm.
1: Berarti disambung nanti Kak Tami dengan tiger contohnya, gitu ya. Nah, tiger huruf terakhirnya adalah
2: R.
0: T.
1: R. Tiger, huruf terakhir. Ya, huruf terakhir. Tiger. Berarti dilanjutkan dengan misalnya rabbit. Jadi R-nya kita ambil menjadi kata yang baru. Begitu ya. Oke, kita coba.
0: Oh
2: my God. I'm really confused, ya.
1: Paham gak maksudnya? Jadi kita sambung kata, tapi dari huruf terakhir kata sebelumnya.
0: Dari kata sebelumnya.
2: Iya.
1: Oke, saya mulai ya. Saya mulai dari kata communication.
0: Communication M.
2: Iya, M.
1: Ya, kata M.
0: National.
1: National, good. Bang Dafa.
2: L.
0: Yes.
1: National.
2: L. No. L. Language.
1: Language. Good. Language is E.
2: My
1: turn, ya. E berarti ada elephant.
0: Elephant.
1: Kata M.
0: Tiger.
1: Tiger, good.
2: R ya, apa sih tiger? R. Rabbit again.
1: Right, rabbit. Yeah, and then yes,
0: T again.
1: T. Tomorrow.
0: Watch.
1: Good.
2: Apa tuh lagunya? Watch. T ya.
1: H.
0: Ha.
2: Yes.
1: Yeah.
0: H.
1: H. Ha. Huruf H.
2: Ha.
1: X.
2: Ha. Not here. I wanna say. Humorous in English, no?
1: Yeah.
2: Humorous.
1: Humor. Huh?
2: Humor, yeah.
1: Humor.
2: Yes,
1: humor. So
2: humor.
1: R.
2: Humor.
1: Rap.
0: Day.
1: Day, okay.
2: Day. Yellow.
1: Yellow.
2: Yellow.
1: W is whiskey.
0: Whiskey.
1: W.
2: Yeah.
1: Yawn.
2: Yawn. G ya, G.
1: N.
0: M.
2: Huh?
1: N.
2: N.
1: Yeah, yawn.
2: Noun.
1: Noun. Yeah, good. So another N. Nail.
0: Nail. Yeah. L. Lamb.
1: Lamb, good.
2: P.
1: Yeah.
2: P. how I want to say, oh, forget. Pillow.
1: Pillow, yeah.
2: Talk.
1: W. Yeah, W is wonder.
2: Wonder.
0: Ah,
2: rat.
1: Rat, okay.
0: Yes.
2: Doctor.
0: Yes.
2: Doctor.
1: Doctor.
2: Doctor.
1: Doctor. Doctor. Doctor. Okay, so R. R is radio.
2: Radio.
0: O, open.
2: Open,
1: good.
2: N.
0: Yes.
1: Yes.
2: Oh, N. Necessary. Necessary.
1: Necessary. Yeah,
2: necessary.
1: Yeah. Necessary. So that's W.
0: Y.
1: That's Y, yeah?
0: Yes.
1: Y.
2: Necessary.
1: Yankee.
0: Yankee. E.
1: Yankee. Yes, yes.
0: Yes.
1: E.
0: Uh-huh. E. E. Iguana.
1: Iguana. No, that's
2: no.
1: I. Iguana. That's
0: oh,
1: I.
0: E. I.
1: E.
0: E.
1: E.
0: E.
1: E.
0: A.
1: E.
0: A.
1: I. Good.
2: I. E. E. Again. E. Again. Yeah. Electronic.
1: Yes. Electronic.
2: Electronic.
1: So that's C. Car.
0: Car.
2: Car.
0: R. Read.
1: Read.
2: Read. Read. D.
0: D.
2: D. Dom. Dom.
0: Door.
2: Door.
1: Door.
2: Door.
1: Yeah. Door. Okay. That's R, so R is what?
2: forgot. Rainbow.
1: Okay. Rainbow.
2: Rainbow.
1: Yes.
2: Rainbow.
1: Rainbow. Thank you, Bang Dafa.
0: Rainbow.
1: W. Yeah.
2: Rainbow.
0: Washing.
1: Wash. Yeah. Washing.
2: Washing.
1: So that's G.
0: G.
2: G.
0: G.
2: G. G.
0: Yes.
2: G. Yeah. G.
1: Yeah.
2: G. Okay. I wanna say groove.
1: Groove. Yeah, groove. That's good. So F, that could be fix.
0: Fix S?
1: No, fix is X.
0: X.
1: Yeah, fix.
0: Wow. Saxophone?
1: Saxophone, very nice, Katami. Yeah. Saxophone,
0: yes.
1: That's an E.
0: E.
2: E.
1: Yeah,
0: yes.
1: E.
2: E. E. E. Yeah.
1: E. Yeah.
2: E. Yeah. E. Elektronik udah kan?
0: Yes.
2: Oke, okay. E next. E. Elektronik. E. Elektronik udah ya?
0: Yeah.
1: Yeah.
2: Next.
1: Envelope. Envelope kan E ya?
0: Yes.
1: Yeah, envelope. Email.
2: Email, email. Ya, email.
1: Email.
2: Yeah, email.
1: Email. Email. So
2: email.
1: L. Long.
0: Long.
2: Long.
0: G.
1: G.
2: G. G. Tami apa?
0: G. Green.
1: Green.
2: So, and needle.
1: Needle.
2: Needle.
1: Yes. Okay. So see, okay. Jadi kita bisa terus-terusan
0: yeah.
1: gitu
0: mm-hmm.
1: ya, mengulang mm-hmm. vocab tanpa yeah, sadar kita
0: betul.
1: Sudah mengingat kembali
2: mm-hmm.
1: dan memasukkannya yeah. ke dalam core memory kita.
2: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Nah, itu akan mudah kita mengingat.
2: Yes. Yes.
1: Jadi it is fun,
0: mm-hmm.
1: ya kan? Apalagi kalau rame begitu kita
0: yeah.
1: sambil mengingat
2: mm-hmm.
1: dan terus gitu menyebutkan vocab
2: mm-hmm.
1: yang
2: mm-hmm.
1: baru begitu, Bang.
2: Ya, yeah, luar biasa ya Tami ya.
0: Yeah.
2: You forget. I'm so forget. What do you want to say in English? Electronic. Open. Ya, yeah. Tami ya, yeah. Mudah Tami bahasa Inggris.
0: Uh-huh.
2: Oh, yeah.
0: Tetap agak
1: yeah.
0: sulit dikit.
2: Yeah.
1: Agak sulit ya.
2: Yeah. Yeah, maybe you like Shang.
0: Yes.
2: Not comfort because we don't know very well vocab.
0: Yes.
2: Yes, Tami ya. Yeah. Every day you can learn again
1: yes.
2: with Mr. Firman.
1: Yeah. Uh-huh. Yeah, of course. And we can start small. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Remember to always start with
0: mm-hmm.
1: simple things, start with
0: yeah.
1: small things.
2: Mm-hmm.
1: But we can learn a lot from those mm-hmm. things. Yeah.
2: Yeah.
1: Contohnya kita kembali lagi nih, belum
0: okay.
1: masih ada waktu kan?
0: Masih, okay.
2: masih.
1: Masih ada waktu. Kita balik lagi ke buku nih.
2: Mm-hmm.
1: Tadi bukunya kita sebut sebagai buku rhyming, ya kan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, selain buku jenis ini, selain dia mudah. Dan dia karena berima,
0: mm-hmm.
1: dia juga ramah cerna.
2: Mm-hmm.
1: Jadi dia decodable books namanya.
0: Mm-hmm.
1: Mudah kita cerna. Nah, contohnya nih Bang Dafa, mau
2: mm-hmm.
1: baca mungkin?
2: I can read in red. I can read in blue. I can read in pickle color too.
1: Mm-hmm. Jadi ya, dari warnanya sudah dibedakan
2: mm-hmm.
1: gitu ya, kita bisa mudah membacanya.
2: Mm-hmm.
1: And then dia ada gambarnya, contohnya.
2: Mm-hmm.
1: I can read
2: in a bed
1: mm-hmm.
2: and it purple
1: in purple
2: purple
1: mm-hmm.
2: and in blue
1: Brown.
2: Brown. Kok yeah.
1: Brown.
2: Brown. Brown. And brown.
1: Brown.
2: Brown coklat.
1: Apa? Coklat. Coklat. Ya, jadi dia kacamatanya satu mm-hmm. purple, satu brown. Mm-hmm. Tapi dia bisa baca. Mm-hmm. Contoh lain.
2: I can read in a circle and upside down.
1: Mm-hmm. Circle itu apa?
2: Lingkaran.
1: Lingkaran. Uh-huh. Upside down?
2: Upside di luar. Upside. Upside.
1: Down.
2: Ya, upside down itu di samping ya.
1: Dia terbalik.
2: Terbalik yeah. ya. Upside ke, down ya,
1: upside
2: ke bawah.
1: Down. Yeah, dia ke bawah. Upside. Dia kepalanya jadi ke bawah mm-hmm. itu upside down namanya. Mm-hmm. Jadi itu terbalik. Dari gambar mm-hmm. kita bisa tahu itu, mm-hmm. ya kan? Oke, okay, next.
2: I can read with my left A.
1: Left.
2: Left A.
1: I. Mm-hmm. I. Left I.
2: Left. I mata sebelah ya
1: mata berarti. Sebelah?
2: Sebelah mata.
1: Kiri. Sebelah mana tuh? Kiri atau kanan?
0: Kiri.
1: Kiri. Left.
2: Left. Oh ya yeah, left ya. Yeah. Yeah, left, left to the right.
1: Ya. Yeah.
2: I can read with my right. Mm-hmm. With my right. I can read with my right.
1: Tadi mata kiri, sekarang
2: mata kanan.
1: Mata kanan. Oke. Okay.
2: I can read Mississippi. Mm-hmm. With my A. Shooting.
1: Shutting.
2: Shut tight.
1: Mm-hmm. I can read Mississippi with my eyes shut tight.
2: Shut tight. Tutup mata.
1: Tertutup mata rapat. Ya. Jadi dia bisa Mississippi. Gitu. Dia bisa baca dengan mata tertutup.
2: Mississippi, Indianapolis, mm-hmm. and Hallelujah.
1: Mm-hmm. Two.
2: Hallelujah too.
1: Oke, okay, lanjut.
2: I can read them with my A shoot.
1: My ash.
2: My eye shoot.
1: Shut.
2: Shut.
1: Mm-hmm.
2: That is very hard to do.
1: Mm-hmm. Okay.
2: But it's bad for my head and make my eyebrow get red hot.
1: Red hot.
2: Hot.
1: So
2: reading with my A short.
1: Ash.
2: My eye short. I don't an awful lot.
1: I don't do an awful lot.
2: I don't do an awful lot.
1: Jadi kalau baca sambil mata tertutup itu bisa bikin sakit
2: mata.
1: Sakit mata gitu. Mm-hmm. Jadi dia buka dengan lebar-lebar. Oke, okay, next.
2: And when I keep them open, I can read with my much more speed.
1: Nah, you kalau mata terbuka
2: mm-hmm. bisa baca lebih banyak,
1: lebih
2: gitu.
1: Cepat,
2: lebih cepat yeah. Yeah, more speed ya mm-hmm. lebih cepat. You have to be a speedy reader cause there so much to read.
1: Ya yeah. Jadi mm-hmm. dengan berlatih membaca mm-hmm. selain juga kita mengerti gitu ya mm-hmm. menerima vocab yes. baru mm-hmm. tapi kita juga bisa fluency, bisa mm-hmm. fluent
2: iya,
1: bisa lebih lancar yeah. gitu ya membacanya bahasa Inggrisnya mm-hmm. kemudian kita dapat ekspresi baru mm-hmm. gitu ya. Don't shut your eyes mm-hmm. don't shut the door mm-hmm. gitu, dan seterusnya. Oke, okay, terima kasih.
2: Oke. Okay. Before we start or we end ya.
0: We
2: start again ya Tami ya. Mungkin Mr. Piman we want to know about yes. Tips in English yeah. when someone need English practice to fast ya, lebih cepat gitu. Mungkin enggak sih kalau misalkan orang itu bisa belajar bahasa Inggris itu dengan cepat gitu yeah. ya kan? Pastinya butuh proses dong ya Mr. Yeah. Priman ya.
1: Yeah,
2: bagaimana betul. Nih kalau misalkan orang Mr. Priman ada enggak sih tips biar kita tuh cepat belajar bahasa Inggrisnya yeah. gitu loh. Nah, mungkin yeah. Mr. Priman bisa kasih tips-tipsnya nih ya kan biar
1: okay.
2: kita berdua tapi juga nanti yeah. ke depan bisa lebih fluent ya kan, lebih yeah. lancar gitu betul. Ya kan.
1: Jangan suka yang cepat-cepat. Ya. Instan itu biasanya enggak sehat.
2: Iya, yeah, benar.
1: Jadi kalau misalnya mau practice mm-hmm. English and you are on your own mm-hmm. at home gitu ya. Mm-hmm. Sekarang ada AI, Bang.
2: Mm-hmm.
1: Apa yes. tuh AI?
0: AI.
1: Akal imitasi ya, ya AI, mm-hmm. artificial intelligence mm-hmm. itu banyak sekali bisa kita pakai untuk teman berlatih.
2: Mm-hmm.
1: Contohnya nanti teman-teman di rumah boleh mencoba namanya mm-hmm. app.sesami.com.
0: Sesami.
1: Ya, Sesami. App APP gitu ya mm-hmm. dot sesame biasa
0: mm-hmm.
1: dot com
2: yeah.
1: Nah nanti kalau diklik dia ada dua pilihan tuh, ada si Mal sama si Maya mm-hmm. namanya mm-hmm. Nah kita pilih mau mana nih, mau yang cowok apa yang cewek
2: mm-hmm.
1: Mau yang cowok, mau suara siapa bang?
2: Iya. Yeah.
1: Yang cowok, yang cewek ya. Mm-hmm. Kita coba Maya ya.
3: Hey there, how are you?
2: I'm fine. How about you?
3: Glad to hear it. I'm doing great. Thanks for asking. So, what's the word? What are we getting into today?
2: What? You can replay again?
3: Wait, replace what? You might have glitched there for a second. Walk me through that again.
1: Can you explain more what we are going to do today?
3: Honestly, we can do pretty much anything. I'm here to be a thought partner, so that could be prepping for that post-grid interview again, bouncing a wild theory off me, or even just hashing out.
1: Maya, maybe slower, because we are learning English here.
2: Yes.
3: Oh, my bad. I'll slow it down. We can go at whatever speed feels best for you. Tell me if I'm still going too fast, okay?
1: That's too fast.
3: Got it. Still moving like a race car, huh? Also way down. How's this speed for you? Better?
1: Yeah, it's better.
3: Whew. Glad we found a good pace. So, what would you like to talk about today?
2: I want to talk about tips.
3: What do you want to know about?
2: I'm
3: listening. Take your time.
2: Tips to become English fluently.
3: Oh, I love that goal. That's a great thing to work on. I can help you practice right here. One simple tip is to speak out loud for 10 minutes every day. Use short sentences to start.
1: Okay. Jadi ini bisa jadi teman conversation yang sangat bagus. Dan dia bisa kita perintah, "Hey, jangan cepat-cepat. Kata ini apa sih? Pelan lagi, pelan lagi." Begitu. Jadi kita tadi dia bilang tips yang pertama adalah start practice and speak out loud every day. 10 minutes. At least 10 minutes every day. Itu sudah cukup.
0: Continue.
1: Sama dia aja, pilih si Miles atau si Maya gitu. Jadi di app dia, situsnya itu adalah app.sesami.com.
2: Sesami.
1: Sesami itu S-A-S-A-M-A gitu ya, Sesami. Jadi app.sesami, sesami.com. Nanti pilih antara si Miles atau si Maya. Mau suka yang cewek apa yang cowok, yang teman ngobrolnya itu bisa dipilih. Oke,
2: sangat easy, Tommy. Sangat mudah sekali ya, Kam.
0: Dan mengasyikkan.
2: Mengasyikkan. Tommy, ini ya udah buka belum si Mayanya?
0: Iya.
2: Dicari ya, Tommy. Ya. Nanti kita ngobrol sama si Maya ya.
1: Iya,
2: betul. Ya, mungkin nanti bisa buat bahasa Inggris kita tuh make better, ya kan? Lebih fluent, lebih lancar gitu ya, Tommy ya. Mungkin untuk di kesempatan ini juga kita udah banyak banget nih belajar sama Mr. Firman nih. Ya, kita juga want to say some thank you so much for Mr. Firman. Your time ya.
1: Of course, I'm glad to be here.
2: Your lesson ya, your lesson. Semoga Mr. Firman enggak bosan gitu ngajarin kita tadi.
1: No. It's been fun ya.
2: Yeah.
1: Ini sudah tahun berapa kita buat English Corner ini ya? Tahun kedua. It's been fun.
0: Oke, mungkin Bang Dava bisa menutupnya.
2: Iya, teman Produa, thank you so much ya for your attention. I hope you subscribe channel Produa Rery Molabo ya, dan juga yang sudah dengarkan kita melalui Steristrial ya 90,3 FM. Dan sekali lagi thank you untuk Mr. Firman dan juga
1: you are welcome.
2: Iya, untuk kampus Universitas Teguh Umar ya, dan juga teman-teman di jurusan bahasa dan kultur kebudayaan Inggris ya. Semoga makin sukses selalu nih, kita doakan ya Tami ya. Makin cinta belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah jembatan dunia ya. Jembatan dunia ya.
0: Mengglobal
2: ya Tami ya. Oke, thank you so much for everyone. See you next time and bye-bye.
4: Kamu baru saja mendengarkan English Corner. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan topik yang lebih seru dan bermanfaat hanya di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya teman berdua, gak terasa waktu sudah memasuki tengah hari dan sudah memasuki waktu ajan juhur, tepatnya di 12.32. Buat teman-teman yang sedang sibuk bekerja, belajar, atau masih dalam perjalanan, yuk luangkan sejenak waktu untuk berhenti dari aktivitas dan menunaikan ibadah. Kami pamit sejenak, kita dengarkan ajan juhur bersama. Tetap stay tune di Radio 92.3 FM, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 103,3 FM. Pro2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro2, kembali lagi nih bareng Tami di Santai Siang. Kali ini, siang ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kelihatannya sih sederhana tapi sering banget nih terlupakan, yaitu me time, couple time, dan family time. Karena hidup itu ternyata ya teman Pro2, gak cuma soal kerja, tugas, target, dan mengejar sesuatu setiap hari. Tapi bangun pagi kerja, selesai kerja, masih ada urusan lain, sampai di rumah, masih buka handphone, membalas pesan, menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Besoknya nih diulang lagi. Kalau terus seperti itu, kapan nih waktunya berhenti sebentar? Nah, disinilah pentingnya nih jeda. Jeda bukan berarti malas, jeda bukan berarti kita ini gak produktif. Justru dengan memberikan waktu untuk diri sendiri, pasangan, dan keluarga, kita bisa nih punya kesempatan untuk mengisi kembali energi yang terkuras. Yang pertama nih ada me time. Me time adalah waktu yang kita berikan nih untuk diri kita sendiri. Gak harus nih pergi jauh, gak harus mahal. Bisa sesederhana menikmati kopi sambil mendengarkan musik, membaca buku, jalan santai, olahraga, menonton film, atau nih sekedar duduk tenang tanpa memikirkan pekerjaan untuk beberapa saat. Nah, karena terkadang nih kita terlalu sibuk nih memenuhi kebutuhan orang lain sampai lupa bertanya nih kepada diri sendiri, saya sendiri ini butuh apa. Me time ini membantu kita punya ruang untuk beristirahat dan melakukan sesuatu yang kita sukai. Kemudian nih ada couple time. Buat yang udah punya pasangan nih, waktu bersama juga penting. Gak harus selalu dinner di tempat mewah. Bisa ngobrol santai setelah bekerja, jalan sore, makan bersama, atau nih sekedar duduk sambil bercerita tentang bagaimana nih hari masing-masing. Karena hubungan bukan cuma dibangun dari momen-momen besar, tapi seringkali justru dari percakapan kecil nih yang dilakukan secara rutin. Nah, kalau tadi kita tuh udah membahas me time dan couple time, sekarang nih kita masuk ke satu hal yang gak kalah penting, yaitu family time. Keluarga ini adalah tempat kita pulang, tapi kesibukan terkadang membuat kita berada di rumah secara fisik, sementara pikiran masih berada di pekerjaan ya teman Pro2. Duduk bersama keluarga, tapi tangan nih masih sibuk dengan handphone, makan bersama, tapi masing-masing sibuk dengan layar. Akhirnya memang berada di tempat yang sama, tapi belum tentu benar-benar menghabiskan waktu bersama. Padahal family time ini gak harus loh selalu berupa liburan. Bisa aja makan malam bersama, bisa ngobrol sambil minum teh, bisa membantu pekerjaan rumah, bisa misalnya menemani anak belajar, atau nih sekedar duduk dan mendengarkan cerita anggota keluarga. Hal-hal kecil seperti ini ternyata justru bisa nih menjadi momen yang berharga. Dan teman Pro2 ini ada satu hal yang sering kali kita lupakan, waktu gak bisa diulang. Pekerjaan mungkin bisa nih diselesaikan besok, pesannya bisa nih dibalas nanti, tugas bisa dikerjakan dong setelahnya. Tapi waktu bersama orang-orang yang kita sayangi gak selalu nih bisa kita dapatkan kembali. Makanya bukan berarti pekerjaan gak penting, pekerjaan tuh tetap penting, karir juga penting, target pun tetap juga penting, tapi kehidupan pribadi juga punya ruang yang harus dijaga nih teman Pro2. Karena keseimbangan itu bukan berarti setiap hari harus membagi waktu secara sempurna. Kadang ada nih hari ketika pekerjaan memang lebih banyak, ada hari ketika keluarga membutuhkan perhatian lebih, atau ada juga waktu ketika kita memang perlu berhenti sejenak untuk diri sendiri. Yang penting nih adalah kita sadar nih kapan harus bekerja dan kapan harus memberikan waktu untuk kehidupan di luar pekerjaan. Kita bisa nih coba mulai dari hal kecil, misalnya 1 jam tanpa pekerjaan setelah pulang, 1 waktu khusus untuk ngobrol bersama pasangan, atau nih 1 malam dalam seminggu untuk makan bersama keluarga tanpa sibuk dengan handphone. Kelihatannya nih kan seperti sederhana ya, tapi kalau dilakukannya secara konsisten, kebiasaan kecil ini bisa nih membuat hubungan terasa lebih dekat, karena kualitas waktu bukan selalu soal berapa lama nih kita bersama, tapi tentang seberapa hadir kita nih ketika sedang bersama. Ya teman berdua, kembali lagi, kita udah bicara tentang me time, couple time, dan family time. Sekarang coba nih kita lihat dari sisi yang lebih luas. Hidup itu kan seperti perjalanan panjang. Kalau terus berjalan tanpa berhenti, lama-lama kita juga kan akan kelelahan. Begitu juga nih dengan kehidupan. Kita boleh nih punya mimpi besar, boleh punya target, boleh banget dong bekerja keras, tapi boleh juga nih mengejar karir, tapi jangan lupa nih menikmati prosesnya. Karena kan jangan sampai kita bekerja keras itu untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, tapi ketika kehidupan nyaman itu udah datang, kita justru gak punya waktu untuk menikmatinya. Ya teman terdua, makanya nih mulai belajar nih membuat batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketika jam kerja selesai, kalau memang memungkinkan nih berikan waktu untuk istirahat. Ketika sedang bersama keluarga, coba nih hadir untuk sepenuhnya. Jangan lagi mulai malah main handphone, scroll sosmed. Ketika sedang bersama pasangan, simpan dulu nih urusan pekerjaan yang memang bisa menunggu. Dan ketika sedang sendiri nih, nikmati waktu itu tanpa merasa bersalah. Karena merawat diri itu sebetulnya bukan bentuk egois teman berdua. Kita juga perlu banget energi untuk menjalani berbagai peran dalam kehidupan. Sebagai pekerja oke, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai teman, dan bahkan sebagai diri kita sendiri. Nah, supaya lebih mudah nih membagi waktu, bisa mulai dengan membuat jadwal sederhana. Tentukan nih mana yang memang harus dikerjakan, mana yang bisa ditunda, dan mana nih yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Kemudian sisihkan waktu untuk 3 hal. Yang pertama tuh, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk orang yang kita sayangi, dan waktu untuk pekerjaan serta tanggung jawab. Gak perlu sempurna nih teman berdua, yang penting ada usaha untuk menciptakan keseimbangan. Karena pada akhirnya hidup bukan hanya tentang seberapa banyak pekerjaan yang berhasil kita selesaikan, tapi juga tentang berapa banyak nih momen yang berhasil kita nikmati, berapa banyak nih cerita yang sempat kita dengarkan, berapa banyak tawa yang kita bagi, dan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk orang-orang yang berarti. Nah teman perlu me time untuk menjaga diri, couple time untuk menjaga hubungan, family time untuk menjaga kehangatan keluarga. 3 hal sederhana tapi punya arti yang besar nih dalam kehidupan. Jadi sesibuk apapun hari ini, jangan lupa beri diri sendiri sedikit jeda. Karena hidup butuh istirahat, hidup butuh kebersamaan, dan hidup juga butuh nih waktu untuk sekedar menikmati apa yang sudah kita perjuangkan. Ya teman berdua, sebelum kita tutup nih obrolan hari ini, ada satu hal yang penting untuk kita ingat nih. Waktu berkualitas tuh gak selalu membutuhkan waktu yang banyak. Kadang 15 menit ngobrol mungkin dengan orang yang kita sayangi bisa terasa nih lebih berarti banget daripada berjam-jam bersama tetapi masing-masing sibuk dengan handphone. Jadi jangan hanya mencari waktu luangnya, karena kalau menunggu benar-benar luang nih, bisa jadi kita gak akan pernah menemukannya. Justru yang kita perlu menyediakan waktu. Sisihkan, bisa diatur, bisa diprioritaskan mulai dari hal kecil. Hari ini mungkin makan bersama keluarga, besok mungkin ngobrol dengan pasangan, lusanya mungkin menikmati waktu sendiri. Gak harus mahal teman berdua, jadi gak harus jauh, yang penting hadir dan menikmati momennya.
2: Duh, berarti
1: ya teman berdua, pekerjaan memang bagian penting nih dari kehidupan, tapi kehidupan kita jauh lebih luas nih daripada pekerjaan. Ada keluarga, ada pasangan, ada sahabat, ada diri sendiri, dan ada begitu banyak momen kecil yang sering kita lewatkan karena terlalu sibuk mengejar hari esok. Jadi jangan sampai nih terlalu sibuk membangun masa depan sampai lupa menikmati hari ini. Karena pada akhirnya nih yang kita ingat bukan hanya berapa banyak pekerjaan yang selesai, tapi juga siapa nih yang menemani kita dalam perjalanan, tawanya yang pernah dibagi, obrolan sederhana, makan bersama, jalan-jalan mungkin, dan momen ketika kita benar-benar hadir untuk orang yang kita cintai. teman berdua itu tadi obrolan kita hari ini, me time, couple time, family time, hidup itu butuh jeda, bukan cuma kerja. Semoga setelah ini kita semakin sadar di bahwa menjaga keseimbangan hidup juga merupakan bagian dari menjaga diri. Kami lanjutkan nih lagi dengan musik pilihan untuk menemani aktivitas teman pro 2. Tetap santai, tetap hangat, dan jangan lupa hidup bukan cuma tentang mengejar waktu, tapi juga tentang menikmati waktu.

啊，一个了。哈，那就走回来。哎呀，别，那狗不白，哎，白个，哎，那别。

0: it gonna be?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Iya teman berdua, itu tadi lagu Jadi Dewasa ku kira menyenangkan. Kau dengar judulnya nih ya, Jadi Dewasa memang kelihatannya menyenangkan ya. Bisa punya kebebasan, bisa menentukan pilihan sendiri. Tapi ternyata nih, Jadi Dewasa juga datang nih dengan banyak tanggung jawab. Salah satunya adalah belajar menentukan prioritas, tetap semangat mengejar mimpi, dan tentunya nih terus berusaha nih memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Nah, ngomongin soal memberikan yang terbaik nih, ada kabar menarik nih dari dunia olahraga. Kali ini datang dari Asian Games 2026, tepatnya dari cabang olahraga basket nomor 3x3 putra. Nah, timnas basket putra Indonesia 3x3 bersiap nih menghadapi Taiwan dalam lanjutan perjuangan mereka di Asian Games 2026. Sebelumnya Indonesia ini berhasil meraih kemenangan perdana setelah mengalahkan Bahrain dengan skor 14-10. Kemenangan tersebut menjadi bagian dari perjalanan tim Indonesia di ajang olahraga terbesar di Asia. Dan kini tantangan berikutnya udah menanti di tempat kedua. Taiwan tentunya bukan lawan yang bisa dianggap enteng nih. Tim Indonesia perlu kembali menjaga fokus, komunikasi, dan kerjasama di lapangan. Karena dalam basket 3x3, permainan berlangsung cepat, setiap penguasaan bola bisa menjadi sangat penting, setiap poin juga bisa menentukan jalannya pertandingan. Bersama. Ya teman berdua, menarik juga kalau kita melihat perjuangan para atlet di balik pertandingan yang hanya kita saksikan dalam beberapa menit, ada latihan panjang, persiapan fisik, strategi, dan kerjasama tim yang terus dibangun. Apalagi ini membawa nama Indonesia di ajang sebesar Asian Games. Tentu setiap pertandingan ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Kita tunggu nih bagaimana perjuangan timnas basket putra Indonesia 3x3 saat menghadapi Taiwan. Semoga para pemain ini bisa tampil maksimal, tetap fokus, dan memberikan penampilan terbaik nih untuk Indonesia. Ya teman perdua, itu tadi kabar olahraga kita yang kami kutip dari rri.co.id. Tetap stay tune di Pro 2 Melabuh 93 FM, teman terbaik kamu.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, gak terasa nih kebersamaan Tami sampai di penghujung segmen. Tapi pamit dulu nih, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada Kak Cynthia yang siap menemani teman Pro 2 dengan obrolan yang pastinya menarik dan seru. Dan ada juga sepertinya suara ceria untuk sore nanti. Jadi tetap stay tune nih di Pro 2 Melabuh 90.3 FM, teman terbaik kamu. Tami pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pre2. Senang banget hari ini Tia kembali hadir nemani teman Pre2 yang pastinya dengan lagu-lagu yang seru dan juga informasi-informasi up to date. Gimana nih teman Pre2 kabarnya siang hari ini, walaupun cuaca

Sedang panas-panasnya gitu ya. Semoga juga semangat teman Prodi juga tetap membara nih teman Prodi juga. Dan apapun yang kamu rencanakan hari ini tuh bisa berjalan dengan lancar. Seperti biasa teman Pro 2, Tia nanti bakalan nemenin teman Pro 2 ya pasti nanti di program Sore Ceria. Jadi nanti akan ada tamu-tamu ataupun narasumber-narasumber yang kece-kece banget. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

93 Pro 2, Rari Melapu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian di Teman Pro 2. Nah, saatnya kita untuk bagi-bagi informasi ya, Teman Pro 2. Yang pastinya kita lansir dari rri.co.id.

Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda atau Pangdam IM Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo SIP secara resmi membuka Open Turnamen Bola Voli Piala Panglima TNI Kodam Iskandar Muda pada tahun 2026 di Gedung Olahraga Komite Olahraga Nasional Indonesia atau GORKONI Aceh, Banda Aceh pada hari Senin 21 September 2026. Turnamen ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 dan juga sebagai ajang kompetisi wadah untuk mengembangkan potensi, menambah pengalaman bertanding, sekaligus mempererat silaturahmi serta membangun semangat kebersamaan antar prajurit TNI, atlet, pelatih, official serta masyarakat nih teman Pro 2. Nah, sebanyak 24 tim bola voli ambil bagian dalam turnamen tersebut, di mana peserta terdiri atas tim-tim binaan Kodim dan satuan jajaran Kodam Iskandar Muda serta sejumlah tim dari instansi dan juga lembaga mitra, di antaranya Bank Indonesia, Bank Aceh dan sejumlah tim lainnya nih teman Pro 2. Nah, rangkaian pertandingan berlangsung selama 7 hari mulai hari Senin 21 September 2026 hingga hari Minggu 27 September 2026 dan akan ditutup dengan partai final yang mempertemukan tim-tim terbaik sepanjang kompetisi ini lawan Pro 2. Nah, dalam sambutannya Pangdam IM menyampaikan bahwa penyelenggaraan Open Turnamen Bola Voli dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026 tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian prestasi tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan dan menambah jam terbang bagi para atlet bola voli berbakat di Provinsi Aceh nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten ini.
1: Biaya penanganan bencana alam terus memadai.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

93 Pro 2, Radio Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, tadi kita udah selesai ya dengerin lagu darinya Tulus, lagu Satu Kali. Aduh, adem banget ya lagunya. Cocok banget nih buat nemenin waktu siang kamu hari ini. Nah, dari yang adem-adem ya, teman Pro 2, sekarang kita geser sedikit ke sesuatu yang bikin semangat nih, teman Pro 2. Karena ada kabar terbaru ya dari dunia olahraga yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu adalah Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, nih, teman Pro 2. Nanti yang punya informasi update tentang Asian Games ini yang pasti kita lansir dari rri.co.id.

Oke, teman-teman Pro 2, ada kabar baik dari tim bulu tangkis beregu putri Indonesia yang melangkah ke semifinal Asian Games 2026 setelah mengalahkan tim China Taipei 3-1. Nah, pertandingan antar kedua tim berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada hari Selasa 22 September 2026. Kemenangan Indonesia diawali tunggal putri pertama yaitu Putri Kusuma Wardani yang berhasil mengalahkan Lin Hyang Ti 12-16, 20-22 dan 21-15 di tahun kedua. Momentum kemenangan tersebut terus berlanjut saat ganda pertama Rachel Alessia Rose atau Febri Setianingrum mengalahkan Sheh Pei Shan atau Lee Jin Hyun di tahun kedua. Nah, namun tunggal putri kedua Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui keunggulan Chiu Pin Chan yang lebih berpengalaman di tahun kedua dan Talita kalah lewat drama rubber match dengan skor 21-15, 18-21 dan 11-21 di tahun kedua. Dan pasangan Siti Fadia Silva Ramadanti dan Febriana Dwi Puji Kusuma akhirnya menyegel kemenangan tim merah putih. Nah, pada laga ganda putri kedua itu Fadia dan Ana menang straight set atas pasangan Hu Su Yin Hui dan Hu Ling Fang di tahun kedua, 21-19 dan 21-6 di tahun kedua. Usai pertandingan Fadia mengutarakan rasa senangnya atas kemenangan ini di mana menurutnya target tim beregu putri Indonesia untuk meraih medali dapat tercapai di tahun kedua. Oke, teman-teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
3: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
2: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal. Iya kan?
3: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
2: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
3: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
2: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
3: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
2: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
3: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
2: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi. Biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
3: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Semua pengamat 3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Masih seputar suasana Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Tia punya satu informasi lagi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari RRI.co.id. Atlet asal Sumatera Barat Syamsul Akmal kembali berpeluang memperkuat timnas sepak takraw Indonesia menghadapi Korea Selatan pada babak penyisihan grup A nomor tim regu putra Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari Rabu 23 September 2026, di mana pertandingan tersebut menjadi penentu bagi kedua tim untuk menjaga peluang menuju ke semifinal di Taman Pro 2, di mana Indonesia dan Korea Selatan sama-sama mengantongi satu kemenangan dan satu kekalahan dari dua pertandingan yang telah dijalani, di mana Indonesia mengawali pertandingan grup A dengan kemenangan 3-0 atas Laos di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium pada hari Minggu di Jepang di Taman Pro 2. Nah, dalam pertandingan tersebut, Syamsul Akmal tampil pada regu kedua bersama Jelki Ladada dan Andi Trisandi Saputra, di mana ketiganya mengawankan kemenangan 2-0 dengan skor 15-10 dan 15-9. Nah, kemenangan regu kedua turut membantu Indonesia memastikan kemenangan 3-0 atas Laos nih teman Pro 2. Sementara itu, hasil berbeda diperoleh Indonesia saat menghadapi Thailand pada pertandingan kedua, di mana tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 0-3. Dan kondisi tersebut membuat persaingan grup A semakin ketat, di mana Indonesia dan Korea Selatan memiliki catatan satu kemenangan dan satu kekalahan, sehingga pertandingan kedua tim menjadi penting untuk menentukan posisi akhir grup nih teman Pro 2. Nah, Syamsul Akmal menjadi salah satu atlet yang dipercaya memperkuat Indonesia pada nomor tim regu putra, di mana atlet Sumatera Barat tersebut sebelumnya tampil saat Indonesia menghadapi Laos dan turut menyumbangkan kemenangan pada regu kedua. Pada pertandingan melawan Laos, regu pertama Indonesia yang diperkuat Muhammad Hardiansyah Muliang, Saiful Rijal, dan Yuda Aswinatama harus melalui pertandingan ketat sebelum menang 2-1 dengan skor 13-15, 17-15, dan 15-11 nih teman Pro 2. Indonesia kemudian mengamankan kemenangan melalui regu kedua yang diperkuat Syamsul Akmal, Jelki Ladada, dan Andi Trisandi Saputra, di mana kemenangan Indonesia atas Laos akhirnya dipastikan melalui regu ketiga yang diperkuat Muhammad Ubaidur Rahman, Rizky Yusuf Jaina, dan Gelvin Usman dengan kemenangan 2-0, 15-6, dan 17-15 nih teman Pro 2. Nah, nomor tim regu putra merupakan salah satu nomor yang dipertandingkan dalam cabang olahraga sepak takraw Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain nomor tim regu, sepak takraw putra juga mempertandingkan nomor regu dan kuadran nih teman Pro 2. Pertandingan Indonesia menghadapi Korea Selatan dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu 23 September 2026. Hasil pertandingan tersebut akan menentukan peluang kedua tim untuk melanjutkan persaingan menuju semifinal di tahun Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melaboh, Facebook Produe RRI Melaboh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.
1: Semua Muhammad 3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu, masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah sekarang udah jam 4 sore ya teman Pro 2. Nah, semoga tadi teman Pro 2 juga udah selesai sholat asar, kemudian sudah apa ya mungkin siap-siap mau pulang gitu ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena seperti biasa kita akan ada program sore ceria, di mana tema hari ini itu sangat menarik teman Pro 2, buat teman Pro 2 mungkin yang penyuka olahraga. Di mana tema kita hari ini adalah mencetak generasi juara di lapangan voli nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabu, karena saat lagi kita akan mulai program sore cerianya. So, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Press dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah enggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tengku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Senang banget ya hari ini Tia kembali hadir ya di program unggulan kita pastinya ya teman Pro 2. Kita udah balik lagi di program Sore Ceria. Nah, untuk tema kita hari ini adalah mencetak generasi juara di lapangan voli nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita udah dengar generasi ya pastinya bukan apa ya namanya orang yang sudah berumur gitu ya, pastinya anak-anak muda yang lagi semangat-semangatnya untuk bisa berprestasi di dunia olahraga nih teman Pro 2. Pastinya Tia gak sendiri, hari ini udah hadir langsung di studio Pro 2. Ada Bapak Faryanto selaku pelatih dan guru di MTSN 1 Aceh Barat. Kemudian ada adik-adik kita yang berprestasi. Nah, pasti nanti bisa ngasih inspirasi buat teman Pro 2. Ada Rafid Murtajal ya. Rafid Murtajal itu selaku siswa MTSN 1 Aceh Barat. Dan Muhammad Zaka Al-Farisi ya, itu selaku siswa MTSN 1 Aceh Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, tegang ya. aman. Agak deket lagi so ini duduknya. Oke, agak deket lagi ya. Gimana nih kabarnya? Kita ke Bapak dulu ya. Pak Ferry tadi dipanggilannya. Pak Ferry gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah ya Pak. Tadi ada urusan berarti tadi ya. Jadinya mohon maaf ya teman produk kita agak sedikit mundur ya untuk program Sore Cerianya, jadinya baru kita mulai, tapi gak masalah teman Pro 2, pastinya akan tetap menginspirasi. Oke Pak, tadi lagi ada kegiatan apa Pak?
1: Makanya tadi ada kegiatan di GOS biasa kan?
0: Oke.
1: Makanya anak-anak tadi agak tertahan di GOS
0: agak tertahan ya, tapi gak masalah sih Pak sebenarnya. Nah, Bapak lagi sibuk apa nih belakangan ini?
1: Enggak, saya kesibukan saya sekarang mengajar
0: kan? mengajar ya. Berarti ini juga aktif melatih ya Pak? Melatih. Oke, udah berapa tim yang Bapak latih dari Bapak mungkin berkarir sebagai guru dan pelatih voli, atau Bapak ada apa namanya pelatih lain selain voli?
1: Enggak, sebenarnya saya emang bukan dari lisensi pelatih kan.
0: Oke.
1: Saya emang basic saya guru pijoka.
0: Guru olahraga. Oke, berarti melatih jadi, banyak tim pastinya ya Pak ya.
1: Iya, jadi di sekolah saja saya melatih anak-anak ini main voli. Dari seleksi pertama. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Nanti kita bina setiap sore atau ada hari-hari nanti biasa seminggu tiga kali
0: gitu ya.
1: Setiap sore.
0: Oke, berarti memang lagi akhir-akhir ini lagi sibuk ini ya Pak, lagi sibuk latih mereka ya, tim voli ya.
1: Iya.
0: Oh, lagi ada baru ada kejuaraan apa nih Pak terakhir kali?
1: Terakhir ini.
0: Baru-baru ini.
1: Baru-baru ini ada kejuaraan K2 MTS.
0: K2.
1: Aceh Barat.
0: Aceh Barat. Ya. Nah, itu mereka udah selesai nih berarti.
1: Sudah
0: selesai.
1: Sudah.
0: Nah, mereka dapat apa nih Pak, peringkat berapa atau masuk final atau gimana?
1: Ya alhamdulillah untuk sekarang MTSN 1 Aceh Barat cabur olahraga bola voli ini alhamdulillah menjuarai juara satu.
0: Alhamdulillah, kita tepuk tangan dulu teman Pro 2 buat adik-adik kita yang keren-keren ya untuk hari ini. Nah, kita beralih ya Pak ya ke murid-muridnya yang mungkin udah, aduh aku gak sabar nih, aku pengen ditanya gitu ya. Atau jangan tanya aku gitu. Kelihatan geroginya. Tadi Aal ya sama Rafid. Oke, dari Rafid dulu boleh? Nah, Rafid dulu. Rafid ini dari suka voli ya. Suka voli itu sejak kapan? Dari kecil memang udah suka voli atau kenal voli sebenarnya dari orang tua kah? Atau dari kakak kelas mungkin ya? Coba boleh diceritain enggak?
2: Boleh.
0: Deket lagi mungkin ke mic, Rafid.
2: Saya suka voli dari kelas 6 SD.
0: Ya. Oke, memang udah dari kecil ya suka voli. Itu pertama kali suka karena ngelihat kejuaraan atau apa nih?
2: Lihat abang-abang main voli.
0: Oh, abang-abang main voli. Oke, kok keren gitu ya. Oke, nah setelah di kelas 6 SD itu mulai masuk SMP ya atau MSN, udah mulai menekuni ya ataupun udah apa namanya sering main voli bareng tim gitu.
2: Ya.
0: Oke, jadi ikut kepikiran gitu mau ikut, pastinya kan diseleksi ya kan Pak untuk tim voli gitu. Nah, kepikiran mau ikut seleksi itu karena apa? Atau karena teman yang ngajak atau memang panggilan hati gitu?
2: Emang suka main voli.
0: Oh, berarti memang langsung gitu diinfoin mau ada bentuk tim nih, jadi langsung masuk gitu ya, langsung ikut seleksi lah gitu. Nah, waktu seleksinya susah nggak sih waktu yang diadain sama Pak Ferry?
2: Kalau ada abang-abang susah lewat.
0: Susah lewat ya. Okay. Susahnya di bagian mananya nih? apa, di mungkin latihannya kah, atau biasanya gimana nih Pak kalau untuk seleksinya mereka?
1: Kalau seleksi kan biasanya kita dari pihak guru mengambil siswa yang berpotensi memang bisa bermain voli. Bukan hanya dididik dari awal, memang mereka memang dari dasar mereka dari min atau SD mereka emang sudah bisa.
0: Jadi memang udah ada, karena pelajaran olahraga pastinya juga ada namanya materi voli gitu ya. Baru nanti dilihat nih siapa yang jago gitu ya Pak ya, baru nanti diseleksi lagi. Nah biasanya yang susah di menurut mereka tuh di bagian mananya tuh Pak?
1: Nanti kan saingannya mungkin dari kelas 1 kelas 3
0: kan. Pas tandingnya. Pas tandingnya gitu. Tiba-tiba udah disemes aja sama mereka gitu ya.
1: Mereka mas, kemarin waktu seleksi mereka masih kelas 1. Jadi abang-abang letting kemarin, mereka kan waktu main tanding juga sama anak-anak yang kelas 1. Ada di lettingnya. Nah, jadi mereka kan agak gugup.
0: Takut istilahnya.
1: Nah, lawannya abang letting. Nah, jadi sekarang mereka kan udah nenek tingkat terus. Jadi sekarang mereka udah pede.
0: Udah pede.
1: Mental pun sudah ada mental.
0: Berarti ngerinya karena mereka mungkin udah abang-abang gitu ya. Terus mungkin apa skillnya pastinya berbeda ya, karena kan mereka juga belajarnya dari kelas 1 gitu ya. Gitu nanti udah jadi abang letting, jadinya mereka jadi lebih jago gitu ya. Oke, kita beralih ke Aal. Kayaknya Aal sudah lirik-lirik gitu. Aku kapan ditanya gitu. Oke. Kalau Aal sendiri gimana nih? Kalau tadi kan si Rafid dari kelas 6 SD. Kalau Aal sendiri udah suka voli dari kapan?
2: Emang sejak dari min udah suka voli.
0: Itu ngelihat abang-abang juga lagi tanding atau gitu gimana sukanya?
2: Emang dari hati suka.
0: Emang dari poli. Hati. Ya. Oke. Kalau panggilan hati beda ya Pak ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan tadi dari panggilan hati gitu ya. Nah, kalau misalnya dari Aal sendiri spesialisasinya di bagian apa nih kalau dalam tim?
2: Di bagian setter.
0: Setter. Kalau setter tuh ngapain sih? Boleh dijelasin enggak?
2: Yang tukang ngasih bola.
0: Oh, yang servis bukan atau ngoper?
2: Ya, ngoper.
0: Oh, ngoper bolanya ke temennya gitu. Ya. Oke. Kalau Rafid di bagian apa nih spesialisasinya?
2: Spek.
0: Apa open itu? Spek. Oh, oper juga. Oke, berarti bukan yang servis ya. Kalau servis ini bawaannya pengen mukul dulu ya, Pak.
1: Ya, oper spek itu pukulan keras.
0: Oh, pukulan kerasnya.
1: Ya,
0: oh, oke, oke. Berarti Rafid nih. Keren banget ya. Jadinya untuk walaupun wajahnya sepertinya lembut ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya di lapangan tuh langsung agresif gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kayak Aal ya, ini kan udah kelas 3. Gimana nih cara Aal buat bagi waktu? Ya, karena kan kalau kelas 3 ini pasti lagi ribet-ribetnya gitu ya, Pak. Mau persiapan ujian, mau persiapan masuk MAN pastinya. Mau lanjut MAN atau mau sekolah SMA biasa nih?
2: SMA kayaknya.
0: Ya. Oke, tapi kan kalau mau masuk negeri pastinya kan ada yang harus dipersiapkan gitu ya, Pak. Nah, dengan persiapan itu kemudian latihan dan ada ikut kejuaraan lagi, gimana nih cara Aal buat ngatur waktu?
2: Ya, saya pulang sekolah, istirahat sebentar, sore lanjut latihan.
0: Ya,
2: sampai pagi Minggu.
0: Sampai hari Minggu. Berarti tetap ada waktu untuk istirahat ya, pastinya untuk belajar juga pasti ya kan. Jadi buat teman Prodo juga jangan mikirin, ah udah kelas 3 enggak bisa nih gitu ikut-ikutan kayak gitu. Ternyata bisa dong, ada buktinya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya Aal nih, momen paling deg-degan kalau misalnya tanding. Nah, di bagian mananya nih kalau misalnya main voli?
2: Enggak ada, paling kalau ada jumpa yang lawannya setara dikit. Deg-degan.
0: Nah, ngelihat setaranya gimana nih? Atau kalian lihat pertandingannya dulu jadi nyari deg-degan gitu ya, kok jago? Atau pas udah pertandingan kamu ngerasa deg-degannya?
2: Pas udah pertandingan kalau lawannya setara ada deg-degannya sedikit.
0: Jadinya deg-degan nih, aduh bisa enggak ya gitu. Apalagi kalau kebobolan ya. Kalau udah masuk tuh pasti rasanya aduh deg-degan gitu ya. Nah, gimana nih caranya supaya Aal bisa tetap semangat? Atau Aal nih jadi support apa namanya? Support sistemnya tim gitu ya. Harus semangatin. Ayo, kita pasti bisa gitu. Aal bagian itunya atau bagian yang disemangatin gitu?
2: Bagian kita saling support bersama
0: saling
2: teman-teman.
0: Ya. Oke. Pastinya juga kerja sama tim itu penting ya. Gimana cara Aal buat ngebangun kebersamaan ya sama timnya supaya bisa tetap kompak gitu?
2: Kita bersama kawan-kawan harus berjuang bersama-sama.
0: Oke, keren banget ya. Karena kan kalau misalnya olahraga nih Pak, kita gak bisa individual ya. Pastinya kan kerja sama tim itu yang utama. Nah, gimana nih kalau misalnya Bapak kan selaku pelatih gitu ya, ada gak sih Pak konflik kecil-kecil gitu di antara mereka satu tim biasanya yang udah Bapak jalani?
1: Kalau selama latihan, kalau konflik itu biasa.
0: Iya.
1: Kan? Jadi itulah kita nanti kasih lagi arahan kepada mereka. Nah, jadi setiap latihan itu betul-betul yang utama kekompakan.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu yang paling penting. Karena kalau tidak kompak sama aja kita latihan percuma.
0: Benar.
1: Nanti saat bertanding,
0: benar.
1: Kalau tidak kompak sama aja.
0: Iya, benar, benar.
1: Beradur.
0: Benar, benar. Nah,
1: maka saat bertanding harus percaya sama kawan,
0: iya,
1: kompak
0: bener.
1: Intinya.
0: Ya. Kadang-kadang kan ada aku mau nonjol sendiri gitu, itu yang susah gitu ya Pak ya.
1: Itu tidak boleh ya kayak gitu. Kompakan itu perlu dalam tim.
0: Iya.
1: Apalagi kalau bola voli.
0: Iya.
1: Ini karena kalau main sendiri kan nggak mungkin bola voli, karena
0: bener.
1: Dia main voli ini harus main tim kerjasama. Jadi tidak boleh marah sama kawan-kawan yang lain.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi harus percaya sama teman, istilahnya. Seperti main bola juga.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kita nggak percaya nggak bisa juga.
0: Betul.
1: Walaupun kita menonjol di situ di lapangan, kita paling istilahnya kita paling bisa lah.
0: Yeah.
1: Nah, nggak boleh juga terus sombong.
0: Benar.
1: Nah, makanya kita harus kompak.
0: Benar banget ya Pak.
1: Yang selalu saya sampaikan sama anak-anak seperti itu.
0: Iya, nah kan mereka ini masih muda-muda banget ya Pak ya. Masih muda-muda banget, pastinya kan mengaturnya, apalagi kan masih baru beranjak ini ya. Mau apa namanya, ABG-ABG nanggung gitu ya Pak ya. Pastinya kan emosinya agak sulit ditahan gitu ya. Bapak ada gak sih kendala gitu ya dalam melatih mereka? Apalagi kan mungkin dari sisi apa ya, mentalnya mereka gitu kan. Gimana sih supaya mereka bisa sama-sama kompak, saling mengerti satu sama lain gitu kan. Karena kayak Bapak bilang tadi, kalau kerjasamanya kurang bagus, hasilnya pun pasti jelek gitu ya. Nah ada gak sih tantangan tersendiri bagi Bapak untuk melatih mereka, khususnya tim mereka nih Pak? Ada gak? Atau mereka udah baik-baik nih, anak baik gitu?
1: Enggak, waktu pertama emang waktu seleksi itu emang kan emosional anak-anak ini.
0: Iya,
1: pasti ada emosionalnya.
0: Benar, benar, benar.
1: Jadi saat seleksi ini kita arahkan dulu, ini kalau Bapak ambil untuk seleksi harus benar-benar kompak,
0: kompak
1: dan
0: ya,
1: serius. Jadi tidak ada istilah marah-marah sama kawan.
0: Benar, benar.
1: Jadi harus saling mensupport. Jadi kalau kawan nanti kurang bisa, kita ajak, kita suruh semangat.
0: Suruh semangat
1: latihan,
0: pasti ya. Iya. Kadang-kadang kalau untuk mereka nih semua disupport nggak Pak sama keluarganya untuk latihan? Kadang kan masalahnya gitu ya, mau latihan nggak boleh sama orang tuanya gitu. Kalau mereka disupport full gitu ya Pak?
1: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Selama kami latihan, alhamdulillah mereka disupport sama orang tuanya.
0: Alhamdulillah ya, karena kan memang kendala terbesar itu kalau misalnya ikut olahraga ini support dari orang tua ya, Pak ya. Karena kan kalau untuk latihannya intens, apalagi mau ada kejuaraan pasti sering gitu ya latihannya ya Pak. Oke, ya keren banget ya Taman Pro 2. Untuk adik-adik kita walaupun masih muda ya, udah kelas 3 lagi ya, udah mempersiapkan mau masuk jenjang selanjutnya, tapi tetap semangat ikut kejuaraan. Nah kita ngomongin kejuaraan terakhir nih ya, kita ke Rafid lagi. Ke apa ya, aman ya? Oke, Rafid kemarin waktu kejuaraan itu ikut juga kan ya dalam satu tim. Nah, itu berapa tim yang dilawan kemarin? Sampai akhirnya menang jadi juara ya, kayak yang Bapak infoin tadi. Ingat gak kemarin berapa tim? Gak ingat.
1: 17 Agustus.
0: Oh, waktu 17 Agustus.
1: Sekecamatan sama 3.
0: Oh, di sekecamatan sama 3. Nah, Rafid ikut juga?
1: Ada.
0: Ikut juga. Nah, kalau kejuaraan gitu yang buat Rafid paling deg-degan itu apa? Kira-kira
2: semangat.
0: Hah? Semuanya? Semuanya. Oke. Nah, itu kemarin ada, biasa kan kalau yang buat dramatis gitu ya, kalau permainan voli ataupun olahraga lainnya ada skor yang tipis gitu. Nah, kemarin tuh ada kejadian gitu enggak waktu di perlombaan?
2: Ada babak pertama.
0: Babak pertama. Itu gimana nih perasaannya kalau misalnya udah tipis gitu skornya? Deg-degan makin, aduh bisa enggak ya gitu.
2: Goyang.
0: Goyang. Nah, waktu mau ngepas itu kan kayak tadi Bapak bilang ya, yang apa bahasa awalnya mungkin smash gitu ya kan.
1: Yeah.
0: Waktu mau smash itu ada geter enggak gitu? Ada. Nah, gimana cara Rafid ngatasin gugupnya gitu kan? Karena aduh, ini kalau aku salah nembak nih gimana nih gitu ya, bisa kalah gitu kalau misalnya enggak masuk atau kena net gitu. Nah, gimana cara Rafid buat ngeredam gugupnya pada saat itu?
2: Berusaha bu, ada kawan-kawan lain yang naik kampuin.
0: Oke. Berarti berusaha. Memang kerja sama tim itu penting banget ya. Jadi saat kita gugup, orang kita bisa mungkin ngobrol ke orang yang lain, jadi teman-teman lain bisa ngasih semangat gitu, jadinya gugupnya hilang gitu ya. Nah kalau kayak Al sendiri gimana nih waktu pertandingan terakhir, ada ngerasa gitu juga nggak?
3: Ya ada poin-poin tipis, tapi kita jangan egois, pakai logika aja.
0: Pakai logika, oke. Jadi tetap sesuai dengan perencanaan yang udah dibuat gitu ya Pak. Pasti kan punya strategi ya kalau untuk jalan. Nah biasanya kalau udah tipis gitu, udah mulai diskusi lagi nggak sama Bapak? Harus gimana nih Pak gitu ya, strateginya? Iya ya.
1: Biasanya kalau udah beda tipis poin, biasanya nanti kami merembuk lagi.
0: Merembuk lagi, oke. Okay.
1: Atur, atur permainan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Biar bisa poin kami meningkat kembali.
0: Oke. Okay. Nah biasanya gimana tuh Pak? Cara apa namanya strateginya gimana tuh supaya mereka tuh bisa kembali semangat sama apa bisa ada peluang lebih bagus gitu? Karena kan kalau skor tipis nih agak-agak rawan gitu ya, ya antara kita menang atau enggaknya.
1: Yang pertama tenang.
0: Tenang. Oke, iya benar. Dulu. Benar itu yang itu saat, yang paling penting.
1: Saat bertanding itu kita tidak boleh panik di lapangan, okay. Harus tenang. Jadi kemudian yang kedua harus kompak.
0: Iya, benar.
1: Percaya. Percaya sama kawan. Itu yang paling utama.
0: Itu yang paling utama ya. Oke.
1: Okay. Jadi dari situlah nanti insyaallah pasti alhamdulillah hasilnya
0: ya, sesuai dengan apa yang udah kita perjuangkan gitu ya. Oke. Nah itu kan tadi soal kemenangan ya, tadi kan kita ngomongin euforia, gimana cara apa, gimana perasaan kita waktu menang kemudian dengan skor-skor yang tipis. Nah pernah kalah nggak nih pertanyaannya nih? Waktu pertandingan pernah kalah nggak?
3: Enggak, alhamdulillah masih
0: belum pernah. Alhamdulillah keren banget ya teman Pro 2 belum pernah kalah. Jadi belum pernah apa nih ya, belum pernah ngerasain yang namanya kalah gitu ya. Atau kalau misalnya skornya di bawah pada saat itu pernah nggak kayak gitu dibanding lawan, atau memang maju terus gitu?
3: Ya pernah skornya di bawah skor lawan, tapi kita harus tenang mainnya.
0: Oke. Nah gimana tuh perasaannya, frustasi kah gitu atau gimana?
3: Mainnya tenang, jangan egois, pakai logika aja.
0: Oke, jadi memang benar-benar harus ketenangan itu yang utama gitu ya. Kalau misalnya kita nggak tenang, itu hasilnya malah jadinya bisa jadi kalah gitu ya. Terus teman juga jadinya kehilangan kepercayaan gitu ya Pak ya. Karena kan kalau misalnya kita nggak tenang, kita nggak percaya sama kawan tadi kayak yang dibilang Bapak ya, itu akan sulit sih memang kalau untuk dalam olahraga gitu. Jadi kepercayaan itu yang utama gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya nih ya Pak, mereka ini kan udah kelas 3, berarti nanti ada bibit-bibit selanjutnya gitu ya Pak, yang lagi di kader gitu ya. Oke. Nah gimana nih cara Bapak untuk mempertahankan semangatnya mereka? Ada nggak mereka kadang-kadang pasang surut untuk latihan ini Pak?
1: Terkadang kalau lagi cuaca yang nggak mendukung, mungkin anak-anak agak malas.
0: Agak
1: kalau
0: malas.
1: Untuk latihan kan, biasa kalau ini kita harapkan lagi. Kalau misalnya hari ini tidak bisa latihan, besok lanjut. Jika cuaca udah mendukung.
0: Oke.
1: Okay. Makanya dari pihak guru pun harus semangat juga.
0: Harus semangat.
1: Biar
0: ya.
1: Anak-anak semangat.
0: Oke. Okay. Jadi memang yang semangat bukan cuma anak-anaknya aja ya. Semuanya harus semangat, gurunya semangat, supaya anaknya juga jadi makin semangat ya. Karena
1: semangat.
0: Kan dengan apa namanya kita melatih anak-anak muda, apalagi masih MSN ini
1: apalagi
0: Pak.
1: Dekat MSN,
0: agak sulit memang sebenarnya. Dengan mungkin gangguan-gangguan di luar sana, kemudian apa ya, godaan mungkin ya Pak, main game ya.
1: Sekarang ya.
0: Main game, apalagi anak zaman sekarang kan, udahlah males gitu, olahraga-olahraga di luar, toh aku bisa main game. Main apa? Mobile Legend gitu ya. Hobi juga nggak nih? Hobi? Nggak?
3: Hobi kurang. Hobi.
0: Kurang, oke. Tapi alhamdulillah ya Pak, untuk zaman-zaman sekarang masih ada juga anak-anak yang udah nggak fokusnya nggak ke gadget gitu, bisa fokus untuk ngembangin diri, apalagi di bidang olahraga. Karena kita tahu kan anak-anak remaja zaman sekarang tuh lebih sering kena game gitu ya Pak, game, kemudian malas olahraga, senangnya rebahan aja sambil scroll gitu ya. Tapi alhamdulillah kalian tetap jadi generasi yang produktif ya, hobi sama voli. Nah kalau untuk ke depan ini, ada nggak cita-cita kalian untuk lanjut berprestasi di voli ini? Kalau dari Rafid gimana? Mau lanjut nanti kalau misalnya nanti kan mau ke MAN atau mau ke SMA nanti setelahnya?
3: MAN.
0: Mau ke MAN juga. Nah gimana nih, di MAN nanti mau dilanjutin gak hobinya?
3: Mau lanjut.
0: Lanjut ya. Nah setelah itu memang mau fokus gak? Pada akhirnya mungkin bisa jadi kalian jadi atlet nasional loh ini. Ikut SEA Games gitu kan. Ada gak tujuan ke situ?
3: Ada.
0: Semangat mau ke sana. Oke. Kalau dari Rafid sendiri, orang tua dukung nggak? kalau misalnya Rafid main voli sampai serius?
2: Didukung sampai kecil.
0: Dukung ya, dukung dari kecil berarti ya. Berarti udah memang 100% ya dukungan dari orang tua. Gimana nih perasaannya kalau misalnya didukung? Seneng?
2: Seneng.
0: Seneng banget ya. Oke. Gimana cara Rafid meyakinkan orang tua bahwasannya, ih Rafid suka nih gitu. Biasanya ngobrol ke orang tua gimana? Supaya orang tua tuh bisa dukung 100%. Mungkin bisa jadi tips juga ya buat orang pro 2 yang mungkin agak susah ya orang tuanya gitu. Kalau dari Rafid gimana?
2: Semangat, seneng.
0: Semangat ya. Jadi ke infoin ke orang tua bahwasannya kita tuh semangat, kita senang main voli gitu ya. Jadinya orang tua pun pada akhirnya mengizinkan gitu. Kalau dari Aal gimana? Orang tuanya support 100%?
3: Support, alhamdulillah.
0: Support, alhamdulillah ya. Gimana tuh meyakinkannya? Kadang-kadang kan orang tuanya susah ya diyakinkan, apalagi dalam olahraga gitu.
3: Kalau dari orang tua emang disuruh latihan voli ya.
0: Oh, malah jangan, dukung ya.
3: Jangan nge-game.
0: Iya, benar. Karena memang bagus sih kalau misalnya kadang ada orang tua yang mungkin gak mau anaknya kenapa-napa kadang gitu ya, Pak. Ya. Malah biarin main game, malah itu sebenarnya salah ya, dia nggak ada olah fisik gitu ya, karena kan kita kalau anak, apalagi seumuran mereka masa pertumbuhan gitu ya Pak, bagus banget ya untuk kita bisa melatih fisik pastinya, apalagi cowok gitu ya Pak.
1: Ya, lah, karena kan nanti mereka kalau terlalu ke game, nanti mereka apa namanya, bedang olahraga nggak ini terlalu lagi, nggak bisa lagi.
0: Iya, benar.
1: Nah, makanya kami dari pihak sekolah pun menekankan untuk latihan harus ada.
0: Oke.
1: Dalam seminggu 3 kali.
0: 3 kali latihan. Oke. Kalau Bapak sendiri melihat mereka berdua potensinya gimana nih Pak?
1: Kalau saya melihat anak-anak ini, alhamdulillah selama di MCN mereka banyak kemajuan.
0: Oh banyak kemajuan. Oh alhamdulillah.
1: Nah, karena yang sudah abang-abang yang sudah lulus pun mereka yang masuk di MAN di SMA. Rata-rata sekarang ada yang sudah lolos di Popnas.
0: Oh di Popnas.
1: Bukan olahraga. Siswa nasional.
0: Oke. Itu diadakannya di mana itu Pak?
1: Itu seleksinya di Aceh Barat juga.
0: Di Aceh Barat juga.
3: Kalau nasionalnya ada mereka bilang ke Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Ya, nanti. Oh, oke. Okay. Itu kalian ada tujuan ke situ juga enggak?
3: Ada.
0: Ini lagi persiapan.
3: Ada ikut.
0: Oke. Okay. Keren banget sama Pro 2. Jadi mereka tetap mempersiapkan ya, Pak. Walaupun mereka mungkin walaupun masih muda gitu, enggak malas lah nanti-nanti aja. Ternyata enggak ya. Semangat mereka benar-benar luar biasa ya untuk bisa masuk ke sesuatu yang lebih serius gitu ya, menekuni hobinya gitu. Oke. Okay. Nah, berarti tadi kalau misalnya Bapak ngelihat potensi mereka berarti luar biasa, luar ya, biasa. Pak ya, luar biasa. Jadi dari selain mereka ini ada berapa orang Pak tim di satu timnya mereka?
1: Ada 6 orang lagi.
0: 6 orang lagi.
1: Jadi ada sekitar 8 orang.
0: Oke, 8
1: jadi
0: orang.
1: Jadi cadangan ya. Ada 2 orang. Yang tim sekarang ya.
0: Tim sekarang. Oke. Okay. Berarti kalau misalnya ada kejuaraan mereka ini mereka, yang bawa ya.
1: Ini ke depan ini ada kejuaraan juga di RQ.
0: Di RQ. Iya, ada ya. Oh.
1: Insyaallah mulai tanggal 5.
0: Mulai tanggal 5 nanti Oktober ya.
1: Iya, sampai tanggal 8. Insyaallah kami akan ikut juga.
0: Berarti ini lagi persiapan.
1: Iya, persiapan.
0: Oke. Okay. Nah, persiapan biasanya kalau mau ada kejuaraan itu persiapannya seminggu berapa kali Pak latihan?
1: Ya kalau lagi ada persiapan ini ekstra. Ini ekstra. Kami latihan mungkin kami tambah 4 hari.
0: 4 hari dalam seminggu.
1: Dalam seminggu.
0: Oh, berarti itu diseling-selingin hari atau berturut Pak biasanya latihannya?
1: Kan. Nanti lihat kondisi juga.
0: Lihat kondisi.
1: Misalnya okay. Nanti kalau tidak memungkinkan seling, kalau bisa ya berturut lah. Kalau okay. Ini kan dalam waktu dekat ini kan nanti akan bertanding di sana.
0: Di Ruhul ya.
1: Okay. Karena nanti tim-timnya bukan hanya tingkat madrasah. Karena tingkat SMP juga ikut.
0: Oh iya, berarti
1: se-Aceh Barat.
0: Se-Aceh Barat. Iya. Oh, berarti luar biasa besar nih ya untuk ininya se-Aceh Barat. Karena ayo bakalan ketemu tim-tim ya, tim-tim lain mungkin yang di lain MSN gitu ya. Pastinya kan dari SMP juga ikut. Oke. Okay. Nah, kalau menurut Aal, gimana nih? Kalau menurut Aal pelajaran yang bisa Aal ambil gitu dari main voli ini sebenarnya apa?
3: Pelajarannya kita melihat senior-senior kita ya, yang bermainnya yang udah punya penerbangan jauh.
0: Oke, okay. Berarti kita bisa lihat ya mereka gimana strateginya, gimana tekniknya itu yang paling penting ya. Kalau misalnya kita tiru gitu dari yang pemain-pemain senior gitu. Berarti gak takut ya ngelawan yang lebih senior?
3: Enggak.
0: Enggak takut.
3: Santai.
2: Udah biasa.
0: Udah biasa. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya selain di sekolah ada tanding-tanding di mana lagi nih? Mungkin selain tim yang ini ya.
3: Di dari kampung. Gimana?
0: Dari kampung. Ya. Nah, kalau di kampung memang lagi masih aktif main voli.
3: Masih.
0: Oh,
3: nih,
0: alhamdulillah.
3: Nih sekarang lagi persiapan Piala Bupati.
0: Piala Bupati. Ya. Oh, berarti yang dari tim kampung bukan tim yang sekolah. Oh, oke. Okay. Berarti Alan aktif banget ya. Kalau emang voli kayak emang benar-benar dibilang katanya dari hati ya, Pak. Jadi walaupun enggak di sekolah tapi di area rumah, lingkungan rumah juga ikutan gitu ya. Kalau Rafid sendiri gitu juga enggak atau di sekolah aja?
2: Di kampung ada juga.
0: Di kampung ada juga. Ini pada tinggal di mana nih ngomong-ngomong? Kalau Al tinggalnya di mana nih?
3: Di Resak sama Tiga.
0: Sama Tiga. Kalau Rafid?
2: Sama juga.
0: Sama. Berarti tetanggaan jangan-jangan kalian. Yeah, yeah. Oh iya.
1: Satu kampung.
0: Satu kampung. Oke. Jadi memang udah kompak banget ya, ada dari satu kampung, satu sekolah gitu ya. Untuk kelas juga jangan-jangan.
3: Enggak.
0: Oke. Oke. Jadi memang dengan voli ini ya Pak, kita bisa membangun kekeluargaan pastinya ya Pak ya. Kemudian kerjasama, terus kepedulian pastinya ya Pak. Jadi kalau menurut dari pandangan Bapak nih, selain itu kira-kira apa nih yang bisa kita pelajarin dari mungkin bermain voli gitu ya? Mungkin pelajaran tentang kehidupan yang bisa dihasilkan dari kita main voli ini Pak?
1: Ya, kalau pelajaran yang dihasilkan dari main voli ini, yang pertama kalau saya bidang olahraga kan, guru memang guru olahraga saya. Jadi yang pertama ya, yang pertama olahraganya harus ditingkatkan lagi.
0: Iya, benar.
1: Kemudian disiplin, itu yang
0: itu utama yang
1: juga,
0: benar,
1: disiplin.
0: Benar,
1: bukan hanya di bidang olahraga aja, disiplin. Nah, di sekolah, ya, itu wajib. Karena disiplin itu kunci utama.
0: Iya, benar Pak, benar.
1: Kemudian semangat, jujur. Itu yang jangan pernah kalian tinggalkan.
0: Benar.
1: Saya sampaikan sama anak-anak.
0: Benar banget Pak.
1: Dan
0: benar.
1: Yang terakhir tanggung jawab.
0: Iya, benar-benar tanggung jawab ya. Karena kalau misalnya kita udah maksimal, tapi nanti teman-temannya udah maksimal gitu ya. Terus kita udah diserahkan tugas, kayak misalnya tadi ada yang smash, kemudian ada bagian-bagian tersendiri. Jadi kita juga harus bertanggung jawab menjalankan bagian kita sebaik mungkin
1: sebaik mungkin.
0: Oke, jadi dengan kita mungkin bertanggung jawab, jadinya kerja sama timnya juga bagus gitu ya Pak. Kemudian hasilnya juga pasti bagus. Oke, nggak terasa teman Pro 2 ya, udah setengah jam gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol gak ngerugi kan? Enggak kan? Awal-awal kayaknya tegang banget gitu ya. Padahal kan kalau kita udah ngobrol-ngobrol kan kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu ya. Oke, terakhir mungkin dari Bapak aja ya, mungkin closing statement ya, kayak pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman Pro 2 di luar sana, mungkin yang seumuran mereka. Apa nih yang mau Bapak sampaikan pesan dan harapan kepada generasi muda supaya tetap mencintai yang namanya olahraga gitu. Khususnya voli mungkin ya Pak, karena kan mungkin olahraga dan voli itu bisa mengajarkan ke sesuatu tentang kehidupan ataupun selain dari pelajaran-pelajaran di sekolah, tapi ini juga penting gitu ya Pak untuk bisa kita ikuti ataupun bisa kita jalankan gitu. Boleh Pak ke kamera sebelah sana ya, sampaikan pesan-pesannya untuk teman
1: Pro 2. Ya, untuk generasi muda, untuk yang utama untuk anak-anak SMP atau SMA, itu emang benar-benar kalian tekuni apa yang kalian hobi. Jangan pernah kalian tinggalkan apa hobi kalian itu.
0: Iya.
1: Mungkin nanti ke depan mana tahu kalian menjadi atlet, orang yang sukses, dapat membanggakan kedua orang tua. Jangan lalai dengan HP dan game, itu akan merusak kalian sendiri ke depannya.
0: Benar.
1: Ya, itu aja pesan dari Pak.
0: Oke, keren banget ya Pak ya untuk pesan-pesannya. Dan kita doakan semoga adik-adik kita ini semakin semangat gitu ya Pak. Kemudian bisa juara ya, kan lagi persiapan kan. Bisa juara persiapan di RQ sama tadi yang dari satu tim di lingkungan rumah ya. Semoga bisa tetap juara dan tetap semangat ya. Dan semangatnya dibawa nanti ya sampai ke SMA atau nanti ke MAN gitu ya. Jadi jangan redup, siapa tahu bisa jadi atlet nasional gitu kan. Oke, amin. Kita doakan semoga adik-adik kita ini semakin sukses. Dan Bapak Ferry juga kesabarannya seluas samudra ya Pak. Karena kan untuk melatih anak-anak muda ini pasti penuh kesabaran, penuh ketelatenan gitu ya Pak. Dan juga dedikasi pastinya ya. Kita doakan juga semoga semuanya lancar dan semuanya juga bisa mendapat juara. Dan pokoknya apapun yang kalian usahakan gitu ya akan berbuah manis gitu ya. Oke, dan teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di penghujung program Sore Ceria hari ini. Yang tadi kita mungkin bisa ambil adalah dari olahraga itu kita bisa belajar tentang tanggung jawab, kemudian kebersamaan ya, kerja sama tim, kemudian kesabaran dan gimana caranya kita mengelola emosi, dan yang pastinya percaya kepada teman gitu ya. Jadi dengan kita mungkin bekerja sama tim, kita percaya kepada teman, pada akhirnya kita menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kalau untuk mereka mungkin menghasilkan juara gitu, Teman Pro 2. Akhirnya Teman Pro 2, terima kasih banget udah stay tune terus ya di program Sore Ceria hari ini dari awal sampai akhir. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ferry, Aal, sama Rafid yang udah nyempatin waktunya sore hari ini untuk ngobrol-ngobrol dan ngasih inspirasi buat Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2, kita tiap padankan untuk program Sore Ceria hari ini. Saya sehat selalu Teman Pro 2, kita doakan juga semua, semoga narasumber kita juga sehat selalu. Dan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Ra, gawat.
1: Ah, kenapa? Dompet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

keluarga, dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pradua. Nah, teman Pradua, tadi kita udah selesai yang program sore cerianya. Semoga cerita tadi menjadi inspirasi buat teman Pradua semua. Dan teman Pradua, ngerasa waktu udah menunjukkan pukul 17 lewat 29 waktu Indonesia Barat, ya teman Pradua. Ini udah mulai sore ya. Buat teman Pradua mungkin udah selesai kerja ya, udah mulai balik perjalanan ke rumah. Semoga untuk teman Pradua yang sedang dalam perjalanan tetap dilindungi dan selamat sampai tujuan. Dan pastinya harus selalu fokus ya, dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman Pradua. Nah teman Pradua, tetap menghadirkan lagu-lagu ya buat nemenin sore teman Pradua sebelum nanti maghrib. Dan nanti akan bagiin informasi lagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayak Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
2: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
1: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
2: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
1: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
3: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
4: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan

Semoga kamu tiga Pro 2 RRI Melabuh teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah teman Pro 2 sekarang udah mau jam 6 sore ya. Pastinya udah untuk waktu tepatnya di jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Pastinya kita udah mulai siap-siap mungkin ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib atau sekedar santai untuk mengumpulkan tenaga ya teman Pro 2. Karena tadi udah seharian beraktivitas nih, pasti hari jam-jam segini tuh jam-jam kita udah mulai udah mulai kehabisan tenaga gitu ya, mulai mengumpulkan lagi tenaga untuk bisa menjalani aktivitas mungkin sampai malam nanti deh teman Pro 2. Nah sambil menunggu ya untuk waktu datangnya azan maghrib, Tia punya satu informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Bupati Nagan Raya Dr. TR Kemangan SHMH diwakili Wakil Bupati Raja Sayang melepas kontingen atlet Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI Kabupaten Nagan Raya yang akan mewakili Provinsi Aceh di Kejuaraan Nasional atau Kejurnas Arung Jeram tahun 2026 di Sungai Ayung, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Nah, pelepasan kontingen tersebut berlangsung di halaman pendopo Wabub Nagan Raya pada hari Senin 21 September 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap para atlet yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang olahraga tingkat nasional tersebut. Di mana kontingen FAJI Nagaraya akan diberangkatkan terdiri atas 5 atlet putri kategori junior atau U19, yaitu Fariska Maulina, Lulu Atul Janah, Intan Zahra, Nadia Zakila, dan juga Anggun Zahratun Adirsa. Kelima atlet tersebut akan bertanding pada nomor R4 yang meliputi sprint, head-to-head, slalom, dan downriver race nih teman Pro 2. Dalam arahannya, Wabub Raja Sayang berpesan kepada para atlet agar mengutamakan kesehatan selama mengikuti seluruh rangkaian kejurnas nih teman Pro 2. Di mana Wabub Raja Sayang juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan juga pendampingan yang telah dilakukan para pelatih dalam mempersiapkan para atlet menghadapi kejurnas. Menutup arahannya, Wabub Raja Sayang berpesan pada para atlet agar menjaga kekompakan dan memberikan kemampuan terbaik selama bertanding. Dia juga berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kejurnas dapat menjadi bekal berharga bagi para atlet sekaligus membawa prestasi yang membanggakan bagi Aceh dan Kabupaten Nagan Raya pastinya. Sementara itu, pembina FAJI Nagan Raya Sigit Winarno menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan juga prestasi yang telah ditorehkan para atlet hingga berhasil membawa Aceh ke tingkat nasional. Ia juga berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat menjadi bekal bagi para atlet untuk tampil maksimal pada Kejurnas Arung Jeram tahun 2026. Kejurnas Arung Jeram tahun 2026 juga dijadwalkan berlangsung pada tanggal 23 hingga 28 September 2026 di Sungai Ayung, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam mengikuti kejuaraan tersebut, tim FAJI Nagan Raya didampingi oleh pelatih Riko Muhtar dan juga manajer tim M. Irwan Syah, nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
2: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
1: Emang kenapa sih? Deket juga.
2: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
1: Maksudnya?
2: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya, gak kepikiran sih sampai ke situ.
2: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
2: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

93 Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu masih bareng Tiana Tangan Pro 2. Nah, Tangan Pro 2 gak kerasa ya, waktu udah menunjukkan pukul 18.16 waktu Indonesia Barat, dimana suasana sore juga udah perlahan mulai berganti menuju malam. Buat kamu yang masih di perjalanan atau masih menyelesaikan aktivitas atau sudah santai di rumah, sementara kita akan masuk waktu maghrib nih teman Pro 2. Nah, kurang lebih sekitar 19 menitan lagi, tepatnya di pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib nih teman Pro 2. Nah, sambil menunggu waktunya tiba, ayo kita mulai mempersiapkan diri. Buat yang lagi di luar, pastikan perjalanannya tetap aman. Yang udah sampai di rumah, mungkin bisa mulai beres-beres ya, dan mengambil waktu sejenak untuk menenangkan pikiran setelah menjalani aktivitas seharian. Dan buat teman Pro 2 juga yang lagi di perjalanan, mungkin udah mulai memikirkan ya, buat teman Pro 2 yang muslim, memikirkan mau salat maghrib di mana ini ya, karena waktunya sebentar lagi sudah mau tiba nih teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 juga yang apa ya, yang sedang bersantai, itu tetap kita temenin ya dengan Pro 2, dengan lagu-lagu. Nanti sebelum masuk azan, sebelum masuk azan maghrib, kita akan ada lagu-lagu religi nih teman Pro 2. Untuk sebelumnya nanti kita masuk ke lagunya Bruno Mars dulu nih teman Pro 2, sebelum nanti kita masuk ke lagu religi. Jadi tetap stay tune dulu, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Selamat mendengarkan lagu The Bruno Mars, Risk It All.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, Ngobrol Dua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk azan maghrib dikumandangkan. Buat Ngobrol Dua yang menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga ibadah dilancarkan dan amal dari ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Mau mengikuti program Music Live Chat?

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Erita apa? Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman bro 2. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol barengan sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman bro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman bro 2. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gue pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke. Okay.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke. Okay.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu nggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu. Kayak okay, gue bisa menjadi kepribadian yang lain. Gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain. Atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya, yang lo
1: peranin gitu ya, karakternya kan. Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih ya. Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar.
1: Tapi menurut gue nggak ada.
0: Oke.
1: Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu
1: bener
0: kan.
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gue lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ini ntar.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh. Kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya. Cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin
0: duitnya.
1: Tabungan.
0: Investasi katanya kan.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Yes. Karena kalau kita udah enggak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, benar lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang
1: bener.
0: Ada di situ gitu kan sebagai performer. Benar. Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Benar. Tapi kalau musik sendiri lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wah. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya. Yep.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama. Siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gua Jaki aja sih. Itu nama
2: nama artis gue aja, jangan panggil Madfa aja, udah panggil Zaki. Zaki
0: ya, aja. Pelari namanya gak susah siapa tadi ya akhirnya.
2: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah, yeah. Ya boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Abis ini gue bakal balik lagi teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat, Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
2: Yo.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
2: Benar. Awal bulan ya? Awal bulan banget.
1: Awal bulan banget ya?
2: Awal bulan.
1: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama?
2: Atau? Rilisan ketiga gue sih.
1: Oh, ketiga lo?
2: Iya.
1: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
2: Tahun lalu.
1: Oh, tahun lalu?
2: Tahun lalu.
1: Oke. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
2: Yang pertama itu Because You, koma atas.
1: Oke.
2: Sama
1: ada apostrof ya. Terus
2: yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
1: Oke.
2: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
1: Memilih Diam gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
2: sama. Gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
1: Oh, gimana tuh?
2: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
1: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
2: Di lagu kedua, gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
1: Okay.
2: Yang, yang pengennya naik.
1: Betul. Nada tinggi hajar semua.
2: Iya, hingga akhirnya waktu itu kayaknya... Enggak, kita coba lagi deh.
1: Oke.
2: Lagu ketiga gitu.
1: Oke. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
2: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal.
1: Oke.
2: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah lu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
1: Bener.
2: Padahal normalnya begitu.
1: Bener.
2: Cuman kan kulturnya beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
1: Bener.
2: Dan gue punya temen-temen gitu kan, temen-temen angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu gak bisa begini, gak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
1: Oke.
2: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh gak harus, sebenarnya gak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
1: Iya. Yeah.

0: Bener-bener. Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
1: Oke.
0: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua? Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Mm-hmm. Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
1: Oke.
0: Okay. Pokoknya memilih dia ini tentang pendewasaan diri gua sih, tentang pendewasaan diri gua. Pokoknya di saat gua jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
1: Yes.
0: Di masa-masa itu kayak gua dihujat sama orang pernah waktu itu.
1: Oh ya?
0: Iya, dikatain. Okay. Eh, hitam lu ngapain sih bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gua baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
1: Bener.
0: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
1: Oke, okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
1: Okay.
0: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
1: Betul.
0: Iya, akhirnya ya udah terciptalah memilih diam ini.
1: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
0: berubah
1: kutip ya,
0: menjadi versi yang lebih baik sih.
1: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
0: Benar.
1: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses mencariin itu?
0: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
1: Benar.
0: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
1: Sadar gue mau binatang keluar deh, zebra. Gitu.
0: Sumpah.
1: Benar.
0: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
1: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
0: Nah,
1: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menemukan itu menjadi sebuah lagu.
0: Benar.
1: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, okay. Alright. Dan setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin segala, maksudnya yang lo alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lo sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
0: Kalau kata gue sih, penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda, teman-teman.
1: Betul.
0: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
1: Nah,
0: kita berhenti usaha.
1: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
0: Iya.
1: Gitu, itu namanya progres.
0: Progres.
1: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
0: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
1: Okay.
0: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
1: Asik, benar.
0: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
1: Oke, benar-benar.
0: Buat lebih general aja sih.
1: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang
0: yang
1: lagi ngedown gitu.
0: Dan easy listening lah pastinya.
1: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Ini single terbarunya dari Mahatva. memilih diam ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja, ini dia Mahatva dengan memilih diam.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
3: Benar.
2: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
3: Iya, yeah.
2: Barengan sama Rahel. Nih.
3: Rahel Budiono.
2: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
3: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gue tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
2: Oke.
3: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
2: Oke.
3: Sama lu deh, lu mau gak gue bilang?
2: Oke.
3: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Lu serius? Iya, serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan, progres bareng. Hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
2: Oke.
3: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
2: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya ya.
3: Terbuka lah.
2: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
3: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
2: Kenapa begitu bro?
3: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gua.
2: Okay.
3: Masih kurang nih kata gua discuss dong sama produser-produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi, gua bilang ini kayaknya kita buat featuring ya guys.
2: Oke.
3: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
2: Oke,
3: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
2: Oke.
3: Oh iya ya.
2: Oke.
3: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
2: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
3: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya? Nyanyi gitu.
2: Oke.
3: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
2: Kayak, teman sendiri ya.
3: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
2: Serius ki? Gitu. Gitu. Gue personet aja gitu.
3: Mau dong.
2: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
3: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
2: Oke.
3: Tempat cari uang.
2: Ya. Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja
3: sah-sah
2: gitu kan.
3: Aja.
2: Sah-sah aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
3: Prosesnya
2: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
3: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
2: 8 bulan ya kurang
3: 8
2: lebih
3: bulan.
2: Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
3: Ada perubahan. Awalnya tuh di Membeli Diam ini ada drumnya juga. Mm. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
2: Oke.
3: Okay. Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Mm. Biar masuk aja gitu.
2: Oke. Okay.
3: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
2: Ah, iya.
3: Apa ya? Sempat mentok juga di Membeli Diam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
2: Bener.
3: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh. Wah, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
2: Benar-benar udah lagunya begini, suruh mikir gitu gini kayak.
3: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya dan gue suka banget sih tapi.
2: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
3: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
2: Oh iya.
3: Iya.
2: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
3: Gue udah kayak gue nggak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gua nih gitu.
2: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu. Apa tanggapannya dari mereka?
3: Lu sakit banget ya kayaknya Jack. Lu sakit Jack kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh kata gua.
2: Bener.
3: Gak ada yang nyakitin gua teman-teman.
2: Oke.
3: Gua cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
2: Yes.
3: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
2: Iya benar-benar itu salah satu benefit lu juga
3: bener,
2: gitu
3: ya ketika
2: bener acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
3: Iya.
2: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
3: Verse pertama gue.
2: Oke.

0: Okay. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah yeah. Sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semua nyakitin gue, gue bilang gitu.
0: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu, yeah. Pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan nggak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
1: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Oke. Okay.
1: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena yes. Gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendiri lah gitu. Kalau gue lagi gak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
0: Iya, selalu seperti itu mekanismenya ya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
1: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Okay.
1: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
1: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
1: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes, yo.
0: Gitu.
1: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita perhatian sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
0: Benar.
1: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin
1: lagi mereka. Lagi capek aja, ya ngertiin aja sih.
0: Gitu. Yes. Alright. Okay, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
1: Ya. Yeah. Music Lachette!

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
2: Putih gading.
1: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
2: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
1: Oke, oh garing. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu mungkin mengalami masa-masa suram.
2: Ya, benar. Ya,
1: tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
2: Benar.
1: Kan? Oh, wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih garing sih.
2: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Oh, kayak gitu dari awal.
2: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
1: Okay.
2: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
1: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
2: Iya. Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
1: Ada single.
2: Single.
1: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
2: EP.
1: Oh, EP dulu ya.
2: Ini FYI boleh gak sih?
1: Boleh dong.
2: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
1: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
2: Iya.
1: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
2: Benar, suka.
1: Bulan.
2: Enggak kan prosesnya udah setahun.
1: Oh iya benar. Ya, prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
2: Maybe.
1: Alright.
2: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
1: Oke.
2: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
1: Oke. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lu.
2: Perjalanan gua karena seseorang sih.
1: Oke. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
2: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
1: Oke.
2: Banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
1: Itu udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
2: bakal
1: apa.
2: Seperti
1: ya.
2: Apa.
1: Bener. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
2: Insyaallah. Ya, ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal
1: Oktober ya. Paling cepat Oktober ya. Dan EP-nya fullnya akan di
2: Desember.
1: Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
2: Kalau terdekat gue bakal ada film.
1: Oke.
2: Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
1: Ya berarti ditungguin aja ya, gitu
2: tungguin
1: ya.
2: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
1: Teater.
2: Teater's
1: ya.
2: Always di hati gue.
1: Asik.
2: Apapun jawabnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
1: Oke, benar.
2: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi sama teater aja sih.
1: Asik. Oke. Oleh terakhir, mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
1: yes.
2: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
1: Betul.
2: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
1: Betul.
2: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
1: Betul.
2: Love you guys.
1: Alright. Terima kasih Mahatva, thank you so much.
2: Thank you.
1: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Ya.
1: MV, untuk MV, visualizer?
2: MV soon.
1: Soon ya, akan ada ya. Berarti akan berakting dong di MV-nya dong.
2: Mungkin gak gue yang acting.
1: Oke. Menarik ya.
2: Mungkin gak gue yang
1: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
2: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
1: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
2: Benar.
1: Bisa langsung di situ semua ada ya.
2: Iya, benar.
1: Alright, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya, lagi ya Mat Pak ya. Okay. Alright, thank you so much. Thank you, brother. Thank you, sukses
2: thank
1: buat
2: you banget.
1: Albumnya, buat
2: Amin.
1: Project-project lu.
2: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
2: Yep.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah sesuruhan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit dan juga
2: Mat Pak.
1: Alright, see you
2: kapan-kapan. Guys.
1: Bye.
2: Music Life Chat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa, teman terbaik kamu. Tentunya baru saja telah Anda simak dan ikuti musik live chat nasional yang baru saja kita relay langsung dari Produa Jakarta. Dan tentunya musik-musik dan juga cerita ya di program musik live chat nasional menemani di suasana malam santai teman Produa. Dan tentunya senang kembali ya teman Produa. Di program Jaga Malam, saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, tentunya satu segmen di Info Pro 2 kita hadirkan balik lagi di Info Pro 2, tempatnya informasi singkat, padat dan aktual buat kamu yang masih setia nemenin malam bersama Pro 2. Dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 TNI Kodim 0105 Aceh Barat berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar Pasar Murah. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, untuk info cuaca Aceh, ya, BMKG informasikan sejumlah wilayah Aceh berpotensi mengalami kondisi berawan hingga hujan. Masyarakat dihimbau tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama ketika akan melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk info lingkungan, hutan mangrove di Aceh Tamiang kini mulai dikaji untuk peluang proyek karbon berbasis alam. Selain menjadi pelindung kawasan pesisir, mangrove juga memiliki potensi dalam upaya menjaga lingkungan dan menyerap karbon. Teman Pro 2, informasi boleh cepat, tapi jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang belum jelas. Saring sebelum saring ya, cek sumber sebelum percaya, dan bijak sebelum meneruskan. Itulah Info Pro 2, itu informasi ringkas, padat, dan aktual. Tentunya teman Pro 2 tetap santai, tetap update, dan tetap jadi teman Pro 2 yang keren. Tentunya Info Pro 2, informasi dapat malamnya tetap nikmat, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: Baik teman, perdua teman terbaik kamu, mohon maaf ya, kita sedikit ada gangguan ya terhadap aplikasi sistem Aircast kita. Tentunya sesaat lagi kita akan hadirkan untuk di ruang dengar Anda mengawali perjumpaan kita di segmen malam hari ini. Teman perdua teman terbaik kamu ya, mohon maaf, kita akan hadirkan tentunya setelah berikut ini nanti kita akan dengarkan iklan ya, iklan layanan yang dipersembahkan oleh RRI Melabu. Nah teman berdua, setelah informasi ini kita masuk di program segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya di program obrolan jereng Obeng Produa yang akan mengangkat tema ngutang, bilang iya atau tidak. Tentunya saat lagi kita akan dengarkan segmen berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
0: Teman Produa Melabo, pernah gak sih ada teman yang tiba-tiba chat malam-malam? Tentunya, bro, boleh pinjam dulu gak? Besok aku balikin. Tentunya di program obrolan jreng yang akan mengangkat tema teman ngutang, bilang iya atau tidak. Dan tentunya ya, terkadang ya kita bisa mengatakan iya, terkadang kita bisa mengatakan tidak. Tentunya awalnya mau bilang iya, tapi tiba-tiba kepikiran. Kalau dipinjamkan, balik enggak ya? Mau bilang enggak, takut dibilang enggak solid sama teman. Nah, disinilah dilema dimulai, bilang iya. Kalau kondisi kita memang memungkinkan dan kita percaya dengan orangnya, membantu teman tentu bisa menjadi bentuk kepedulian. Tapi ingat, meminjamkan uang bukan kewajiban. Jangan sampai karena ingin membantu teman, kita sendiri malah kesulitan memenuhi kebutuhan. Yang paling penting nih, teman Pro 2, kalau memang sepakat meminjamkan, bicarakan dari awal dengan jelas. Berapa jumlahnya? Kapan kira-kira dikembalikan? Dan bagaimana kesepakatannya? Atau bilang tidak? Bilang tidak juga bukan berarti kita pelit atau nggak peduli. Kalau memang kondisi keuangan kita sedang terbatas, kita berhak mengatakan, maaf ya, kali ini aku belum bisa bantu pinjam uang. Sederhana, jujur, dan nggak perlu merasa bersalah. Kadang, menjadi hubungan pertemanan justru bukan soal selalu mengatakan iya, tapi berani menyampaikan batas kemampuan kita. Di Obeng Pro 2 malam ini, tentunya tema Pro 2, coba bayangkan ya, teman Pro 2, teman dekat tiba-tiba meminjam uang. Kamu punya uangnya, tapi uang itu sebenarnya sudah ada keperluan lain. Kamu pilih bilang iya atau bilang tidak. Atau ada cara lain, misalnya, membantu dalam bentuk lain tanpa memberikan uang. Karena satu hal yang perlu diingat, pertemanan tetap harus dijaga, tapi kondisi keuangan juga jangan sampai diabaikan. Jadi kalau teman ngutang, bilang iya kalau memang mampu dan rela. Bilang tidak kalau memang belum bisa. Yang penting komunikasikan dengan baik dan jangan merusak pertemanan hanya karena masalah uang. Dan teman berdua, tentunya kita akan menanti Anda yang ingin bergabung ya. Tentunya ini menarik nih topik di kesempatan malam hari ini di program obrolan jreng ya. Tentunya jangan galau malam-malam. Namun setelah lagu berikut ini akan kita hadirkan buat menemani teman berdua di santai malam Anda. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16, Melabuh, Aceh Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81 RRI.

0: RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, selamat malam ya. Tentunya kita kembali lanjut ya di program Obeng Obrolan Cereng Pro 2. Tentunya dengan tema ngutang bilang iya atau tidak. Dan tentunya kita memang punya kemampuan dan merasa yakin teman tersebut bisa bertanggung jawab. Membantu tentu boleh saja. Namanya juga teman ya, teman Pro 2. Saling membantu adalah bagian dari hubungan yang baik. Tapi yang perlu diingat nih, membantu teman bukan berarti harus mengorbankan kebutuhan kita sendiri. Ya tentunya semisalnya uang yang ada sebenarnya sudah disiapkan untuk kebutuhan sekolah, transportasi, keperluan keluarga, atau kebutuhan penting lainnya. Kalau dipaksakan untuk dipinjamkan, akhirnya kita sendiri yang kelimpungan. Jadi sebenarnya bilang tidak itu bukan berarti kita pelit ya. Kadang kita hanya perlu jujur dengan kondisi sendiri. Bisa saja bilang, maaf ya, kali ini aku belum bisa bantu. Uangnya lagi ada keperluan. Sederhana kan? Dan kalau memang kita memutuskan untuk meminjamkan, jangan malu untuk membicarakan kesepakatannya. Berapa jumlahnya, kapan akan dikembalikan, dan pastikan semuanya dipahami bersama. Karena yang sering bikin pertemanan jadi renggang bukan cuma soal uang yang dipinjam, tapi ketidakjelasan komunikasi. Nah, teman Pro 2, dari sini kita bisa melihat bahwa urusan utang piutang dengan teman memang perlu bijak. Jangan karena enggak enak hati, akhirnya kita mengatakan iya. Padahal sebenarnya keberatan. Sebaliknya, jangan juga langsung menghakimi teman yang sedang membutuhkan bantuan. Kalau belum bisa membantu dengan uang, mungkin kita bisa membantu dengan cara lain. Misalnya, memberikan informasi, mencarikan solusi, atau sekedar mendengarkan ceritanya. Karena menjadi teman yang baik bukan berarti harus selalu berkata iya. Kadang menjadi teman yang baik juga berarti bisa berkata, maaf, kali ini aku belum bisa. Nah, teman Pro 2 melabuh ya, kalau malam ini ada teman yang tiba-tiba chat, bro, boleh pinjam dulu gak? Kira-kira kamu bakal jawab apa nih teman Pro 2? Bilang iya karena teman, atau bilang tidak karena kondisi memang belum memungkinkan? Nah, jawabannya tentu kembali pada situasi masing-masing. Yang penting jangan sampai uang merusak pertemanan dan jangan sampai pertemanan membuat kita mengabaikan kondisi diri sendiri. Demikian teman Pro 2, obrolan jreng alias Obeng Pro 2 malam ini. Tentunya temanya sederhana ya, tapi mungkin pernah kita alami bersama. Tetap santai, tetap bijak, dan kalau ada masalah jangan galau malam-malam. Dan tentunya kita kembali hadirkan musik-musik untuk menemani di suasana santai malam teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz.

0: happy too.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 90,3 FM Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
4: Baik teman Pro2, teman terbaik kamu. Tentunya kita masih menunggu bagi Anda ya yang ingin mengobrol ya. Tentunya bagi Anda yang pastinya teman Pro2 yang mungkin sedang malam ini sedang galau berat atau galau ringan ya. Dan tentunya kita masih menunggu teman Pro2 yang ingin bergabung atau curhat nih di segmen obeng, obrolan cereng di 90,3 MHz. Dan teman Pro2, teman terbaik kamu ya. Tentunya program obeng akan berakhir hingga nanti ke pukul 22 waktu Indonesia Barat. Teman Pro2, semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan teman Pro2, sembari kita membahas bercerita ya tentang topik di malam hari ini ya, yang mana biasanya kita mungkin pernah terjadi atau mungkin yang sedang kita hadapi nih, teman ngutang bilang iya atau tidak. Tentunya ini sebuah dilema atau menjadi sebuah tolak ukur ya dari sebuah pertemanan. Dan tentunya kita sudah mengulas ya sedikit mengenai tema malam hari ini di program Jangan Galau Malam-Malam di program Obrolan Jreng di Pro2. Dan teman Pro2 ini dia dari Anggi Marito akan kita hadirkan kisah yang lain. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti. Tetaplah stay tune di 90,3 MHz.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
3: Bu, Ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
4: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih.
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
5: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
3: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
3: 100 juta? Bisa ndak?
5: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik teman, berdua teman terbaik kamu ya, itu dia musik-musik telah menemani di suasana malam santai teman berdua. Dan tentunya dari studio telah menunjukkan pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dan teman berdua yang tentunya ingin bergabung di kesempatan malam hari ini ya, di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah, tentunya sebagaimana biasa ya teman Produa yang terus membersamai di 90,3 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Dan tentunya ingin bergabung di kesempatan malam hari ini masih bersama saya Hendy menemani teman Produa hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Produa yang ingin bergabung silakan ya. Masih tentunya belum ada yang bergabung ya. Biasanya ada Sarifah, kita sapa-sapa dulu nih teman Produa yang terus stay tune ya dimanapun Anda berada ya. Tentunya kita sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kendi.
0: Iya, apa kabarnya Erna di malam hari ini?
1: Baik.
0: Iya, sedang ngapain nih?
1: Lagi duduk-duduk.
0: Duduk-duduk, pasti mendengarkan Produa ya?
1: Iya.
0: Iya, gimana untuk musik-musiknya tadi untuk menemani Erna malam ini, sudah terhibur kah atau sudah semakin hangat nih?
1: Ini baru buka radio.
0: Waduh, baru buka ya. Emang kenapa kalau baru dibuka nih Erna?
1: Tadi aku ketiduran.
0: Waduh, mimpinya udah sampai mana?
1: Hah?
0: Mimpinya udah sampai mana nih Erna?
1: Gak, kan hari ini aku gak masuk kerja ke MD, kurang sehat.
0: Oh gitu, udah minum obat belum?
1: Iya, jadi di rumah sementara dulu, besok baru masuk kerja.
0: Iya, semoga sehat selalu ya. Jangan lupa minum obat, jaga kesehatannya
1: iya,
0: supaya besok bisa beraktivitas.
1: Musim demam gitu, batuk-batuknya kenapa?
0: Iya.
1: Banyak orang yang demam-demam
0: batuk-batuk iya. Gitu. Yang penting Erna jangan demam panggung aja dah ya.
1: Iya, lagi musim mungkin.
0: Iya, lagi musim ya demamnya ya. Ya kalau kita nggak jaga kesehatan iya. Payah juga nih ya. Iya.
1: Temanya apa sih?
0: Temanya malam hari ini ngutang, teman ngutang, bilang iya atau tidak nih? Menurut Erna gimana?
1: Banyak.
0: Temanya malam hari ini teman ngutang, bilang iya atau tidak?
1: Oh, tentang ngutang.
0: Iya, teman ngutang,
1: kalau
0: bilang iya atau tidak?
1: Erna, misalnya kalau ada teman, misalnya kita jualan atau apa gitu kan? Misalnya kok ada teman minta ngutang, kayaknya aku nggak enak deh kalau ngutang, mendingan nggak kasih gitu.
0: Iya, menurut.
1: Karena lebih bagusnya beli gitu kan.
0: Iya, jadi kalau ngutang, ini gini, teman ngutang bilang iya atau tidak ini?
1: Kayaknya jujur lah, enggak deh.
0: Enggak ya, tidak ya.
1: Iya, karena iya. Kan kalau kita buka usaha kan, apalagi misalnya baru-baru buka gitu kan. Kalau ngutang itu gimana gitu, kecuali nanti sudah lari, sudah banyak ini baru. Tapi nggak boleh sering-sering dong, rugi dong kita.
0: Iya, lugi-lugi lah gitu ya.
1: Lugi
0: lah.
1: Seumpamanya kan.
0: Seumpamanya, betul.
1: Kita punya usaha sendiri, menurut aku misalnya kok ada orang ngutang, dikasih lah, apalagi kita baru-baru buka, gitu kan. Nanti kalau udah lancar, udah besar usaha
0: boleh.
1: Kita, gimana gitu.
0: Boleh lah
1: kita
0: ya.
1: Kita mikirin lah sedikit.
0: Iya. Baik.
1: Ya kuncinya kalau ada orang ngutang-ngutang, gak enak kasih deh.
0: Iya.
1: Kalau ada yang ngutang, gak kasih.
0: Kalau ya. Ada yang ngutang, kalau gak ada yang ngutang gak apa-apa ya.
1: Karena kebanyakan kan orang kalau udah ngutang itu, ini jujur, lupa bayar. kebanyakan
0: itu hukumnya ya.
1: Kita orang gede kan, kita orang gede baik. Kita ngasih kesempatan ngutang-ngutang. Pertama kita ngasih, kita nengok kejujuran, gak bayar lah, lupa lah, belum gajian lah, bulan tua lah,
0: Tapi tergantung banyak, sisi orangnya ya.
1: Ada juga orang yang jujur langsung bayar. Dan kadang dia ngeles, misalnya hari ini tuh lupa ya, besok ya aku nggak bawa uangnya, lupa ya nggak ada uang kecil, akhirnya nggak bayar gitu.
0: Iya, waktu berarti sudah banyak pengalaman ya.
1: Kebanyakan kalau orang ngutang kebanyakannya bohong, Pak.
0: Iya, kebanyakan, tapi nggak semuanya ya.
1: Contohnya, iya. Misalnya kita udah baik sama orang, kalau misalnya kita ada teman dekat gitu kan, iya. Dia minta pinjam uang atau apa, kita udah ngasih karena kasihan kan, apalagi udah kenal kan. Iya. Orang yang udah kita kenali aja, kadang-kadang bayarnya telat. Itu di situ kita bisa kita nilai kan?
0: Iya.
1: Ini kita udah baik sama dia, kita kasih ya udah pakai aja uang aku dulu, nanti bagian kamu bayar gitu kan? Iya. Karena udah pernah merasakan sendiri
0: kan? Waduh, udah pengalaman ya.
1: Karena itu sama kawan telat, dia bayar cuma telat.
0: Telat ya. Misalnya, tidak tepat janji lah ya.
1: Dua aku bayar, pas emang nunggu udah nggak ada. Abisnya dibayar tanggal 4 juga hati dia.
0: Iya, ya sudah. Cuman sudah ada pengalaman ya. Baik, jadi
1: iya, makanya sekarang enak kalau ada orang menjadi enak nggak kasih lagi gitu.
0: Iya, baik. Dan tentunya satu malam hari ini tembang musik apa nih kita hadirkan buat Erna nih, nemani santai malamnya
1: lagu
0: nih.
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa ya?
1: Rosa aja, ayat-ayat
0: Cinta. Rosa, ya. Rosa ya. Rosa, aduh.
1: Ya kuncinya ya boleh kita ngasih ngutang, tapi kita lihat dulu orang yang bisa dipercaya, baru boleh kita ngasih.
0: Gitu. Iya, gitu.
1: Kalau
0: ya.
1: Kalau orang yang nggak dipercaya nggak usah dulu, kita lihat dulu lah orangnya gitu.
0: Iya, waduh ini kayaknya
1: orang yang bisa dipercaya aja kita ngasih, itu menurut aku ya.
0: Iya, ini kayaknya nggak ada nih ayat-ayat cinta nih dari Rosa nih.
1: Rosa. Judul yang baru apa aja boleh.
0: Penting dari Rosa ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Nanti coba kan kita cari.
1: Salam buat Candy. Saya tak penyiar di situ semuanya. Iya. Buat teman-teman juga. Kalau mau gabung, silakan gabung gitu.
0: Iya, baik.
1: Tapi menurut Erna, Candy kan kalau minta utang enggak usah ngasih lah.
0: Kenapa?
1: Ngasih-ngasih, cuman kita ngasih orang yang kita percayai aja. Kasih orang yang jujur aja. Enggak gitu, enggak usah kasih dulu. Kita pikir-pikir dulu gitu.
0: Iya, baik. Jadi
1: karena banyak manusia ini bohong, Kak. Karena bohong kan, dibilangnya tanggal 1 ya aku bayar. Akhirnya tanggal 4, suka-suka hati dia. Iya. Gitu. Kadang pas kita minta marah.
0: Baik.
1: Sebagian kayak gitu manusia. Mm-mm.
0: Jadi Rosa ini judulnya Lupakan Cinta atau Hati Yang Terpilih nih?
1: Hati yang terpilih aja.
0: Hati yang terpilih. Siapa yang milih ini?
1: Hah?
0: Siapa yang milih hatinya?
1: Gak tahu.
0: Gak tahu. Ayo kita cari tahu nanti.
1: Ya. Ada. Ini cuma ngomong aja hati yang terpilih. Dengarin aja sih.
0: Semoga ada yang milih. Baik. Semoga aja ada nanti yang memilih hatinya Erna ya.
1: Buat semua pendengar aja ya.
0: Iya. Baik. Tentunya salam-salamnya buat pendengar semua ya. Semoga tersampaikan ya.
1: Aja.
0: Iya, baik. Terima kasih Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman peradua ya, itu dia ada Erna tentunya yang banyak dan sudah berpengalaman ya. Mengalami kejadian sebagaimana yang telah kita katakan tadi. Dan tentunya kita sapa kembali nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Handi.
0: Apa kabarnya, Maci Ida?
2: Kabar baik.
0: Iya, sedang ngapain? Pasti golek-golek.
2: Iya.
0: Iya, waduh, nikmat mana yang telah kau dustakan? Ya kan gitu.
2: Pro 2, pro 1.
0: Iya, habis pro 1 ke pro 2, habis itu nanti ke pro 3.
2: Iya. Tetap di udara.
0: Iya, sekali di udara.
2: Tetap di udara.
0: Tetap di udara. Tetap merdeka. Waduh. Iya. Ini keren nih Maci Ida nih ya. Gimana suasana malam hari ini Maci Ida?
2: Cerah.
0: Cerah ya. hati
2: Bung Hendi.
0: Aduh, hati Bung Hendinya enggak ter ucapkan nih, cerah atau merundung nasib gitu ya.
2: Iya, cerah hati Bung Hendi.
0: Ya. Baik, baik. Iya, jadi untuk menemani di suasana malam santai yang sedang berbaring golek-golek ini sama Mace Ida, lagu apa nih akan dihadirkan nih?
2: Rindu-rindunya
0: ini kayaknya dari siapa ini Mace Ida? Rindu, oh nggak ada ini rindu-rindunya. Waduh nggak ada ini Mace Ida.
2: Nggak ada.
0: Yang ada rindu ini dari Pasha dan rinduku selamanya. Atau dari rindu dalam hati aja dari berisia lo Jody.
2: Rindu dalam hati aja.
0: Rindu dalam hati. Hati siapa Mace Ida? Ayo. Ayo. Ah yang betul. Hati Bung Hendinya sudah ada di dalam tubuhnya. Mace Ida ini ada-ada aja ya. Gombal nih. Iya, baik-baik. Tentunya salam-salamnya mungkin di kesempatan malam hari ini, silakan Mace Ida.
2: Salam-salamnya buat Inyo.
0: Iya.
2: Buat
0: semuanya ya.
2: Iya,
0: iya baik. Baik, baik.
2: Semoga Boy bisa terlalu.
0: Amin, amin.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Selamat pulang hati-hati nanti ya.
0: Baik, terima kasih Mace Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman pro 2 ya, itu dia ada Mace Ida, dua penelpon yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya kita coba dengarkan ya dua teman lagu yang telah di request dari teman pro 2, teman terbaik kamu. Ini dia dari Rosa, Hati Yang Terpilih. Selamat mendengarkan.

0: Baik teman pro 2, teman terbaik kamu, yaitu dia dua teman lagu telah menemani suasana hati malam Anda ya. Dan tentunya tadi ada Ina yang ingin bergabung tadi, silakan Ina. Tentunya kita sapa dulu nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: obatnya gimana? Udah diminum juga?
1: Nangis, Randy.
0: Hampir kan belum nangis kan?
1: Iya, hampir nangis.
0: Hampir di belum nangis.
1: Di 22 dapat lewat. Gimana gitu?
0: Iya, hampir. Iya, kan? Iya, kenapa enggak nangis saja? Coba nangis dulu.
1: Wah,
0: gitu. Oh,
1: bayi.
0: Sekali dengan bayi
1: ya.
0: Iya.
1: Ini yang nangis ya.
0: Hah?
1: Anak Wendy udah dewasa, terus Wendy orang laki, nggak bayi
0: orang laki,
1: ya.
0: Orang laki.
1: Iya. Nangis ketawa tersenyum selalu ya.
0: Terus?
1: Itulah.
0: Udah, itulah ujung-ujungnya itulah.
1: Iya, betul sekali ya.
0: Betul sekali. Apanya betul sekali?
1: Iya. Hmm? Jangan nangis.
0: Jangan nangis.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jangan nakal juga.
0: Ih, emang endingnya nakal lah.
1: Iya. Nakalnya nggak angkat hal ini nari.
0: Hah?
1: Tadinya nakal nggak angkat.
0: Ah, betul.
1: Iya, kenapa nggak angkat tadi?
0: Kapan? Tadi kan kita dua lagu kita request,
1: iya,
0: ya.
1: Tadi nggak dengar.
0: Iya, inanya kurang nyangkut-nyangkut mungkin ya.
1: Iya, betul.
0: Rame
1: nggak, Bro?
0: Alhamdulillah sudah beberapa orang ya.
1: Oh, tadi melalui WA ya.
0: Oh? Ya, telepon WA juga. Tadi.
1: Enggak, kenapa enggak masuk sini? Biasa kan enggak masuk dia kalau
0: ekspornya terlalu. Karena dia ada assalamualaikum. Karena dia assalamualaikum katanya. Iya.
1: Salam
0: lagi. Iya, ini wassalam katanya kalau Ina masuk.
1: Iya. Ini memang mutawa aja kan. Banyak ketawa seru ya.
0: Iya, enggak boleh ketawa.
1: Iya, ketawa bahagia kan.
0: Iya. Tertawa langkah sebelum engkau ditertawakan gitu ya.
1: Tertawa sebaik-baiknya.
0: Sebaik-baiknya dulu lah ya.
1: Iya. Tertawa ya.
0: Iya, ketawa gini aja salah juga ya. Iya, karena
1: ketawa harus teman yang tertawa sama pintu ya.
0: Iya. Emang bisa tertawa sama pintu.
1: Iya, itu kelangan.
0: Iya, ini depan mic ini tertawa gimana juga nih.
1: Tertawa sama
0: ramai
1: ya.
0: Iya. Jadi Ina, ini malam hari ini kan topiknya mengangkat teman ngutang bilang iya atau tidak ini menurut Ina.
1: Maksudnya?
0: Kalau teman ngutang bilangnya iya atau tidak?
1: Kurang dengar Pak, Ina bodoh
0: ya Pak. Kalau teman ngutang bilang iya atau tidak?
1: Teman.
0: Iya, kalau teman mau ngutang ini sama Ina, bilang iya atau tidak?
1: Teman dekat.
0: Ngutang.
1: Terus?
0: Bilang iya atau tidak?
1: Boleh atau tidak?
0: Iya.
1: Iya, kalau bayar ya boleh, kalau enggak bayar jangan.
0: Iya, kalau enggak bayar kan enggak mungkin bilang nanti enggak aku bayar ya, ngutang dulu ya. Kan enggak nyambung.
1: Heeh, padahal minta aja terus.
0: Minta aja terus.
1: Duh, iya.

0: Iya.
1: Itu sah dibayar lah.
0: Iya,
1: kalau nggak bayar nyaman.
0: Iya, katakan iya atau tidak. Bilang iya atau tidak kalau orang teman datang mengutang sama Ina nih.
1: Oh, kalau ada kita kasih, kalau dia nggak bayar sekali aja ya.
0: Yang ditanya itu kalau teman ngutang, Ina bilang iya atau tidak nih?
1: Teman ngutang sama kita.
0: Bilang iya atau tidak?
1: Gimana?
0: Ah, bingung kan?
1: Ini bingung.
0: Ina bingung enggak?
1: Iya. Gimana cara jawabnya iya atau tidak? Kan dia yang tak pinjam.
0: Iya.
1: Kita kan kasih kalau ada. Kalau ada kita kasih. Kalau ada ya diam dulu.
0: Ah, itu dia jawabannya. Iya. Pintar Ina kadang-kadang.
1: Apa?
0: Pintar Ina kadang-kadang.
1: Iya. Karena ada kita kasih. Kalau iya. Ada yang kasih.
0: Itulah kadang-kadang ya. Iya baik.
1: Nah, kalau kita mau ngutang harus bayar. Kalau kita yang ngutang ya.
0: Iya.
1: Kalau orang yang ngutang harus bayar juga.
0: Iya. Kalau nggak mau dibayar gimana?
1: Dorong saja.
0: Dari calon lah gitu.
1: Dosa lah janji kan oleh.
0: Kan? Gitu, dosa iya.
1: Kalau dikasih kesannya alhamdulillah. Kalau enggak dikasih
0: ya kan. Wah, syukurilah gitu ya.
1: Syukurilah ya kan.
0: Iya. Jadi ya, lagunya apa ini? Nih? Kita akan hadirkan.
1: Lagunya apa?
0: Apa?
1: Teh hijau udah belum?
0: Teh hijau.
1: Udah.
0: Kopi yang belum.
1: Hah?
0: Kopi yang udah. Teh hijaunya belum malam hari ini.
1: Teh hijau ya,
0: iya.
1: Kali.
0: Iya, berarti teh hijau ya.
1: Kalau
0: iya, teh hijau ya, bukan teh
1: iya,
0: bening
1: boleh.
0: Atau teh putih atau teh poci. Nah,
1: iya, boleh semua boleh.
0: Semua
1: ya.
0: Boleh kalau ada.
1: Tarinya, iya boleh ya.
0: Iya, boleh kalau ada ya.
1: Iya, kalau nggak ada ya gimana itu ya.
0: Iya, cacian deh lo.
1: Cacian deh lo ini.
0: Oke, baik. Mungkin salam-salamnya silakan Ina.
1: Salamnya buat Martino, buat Kaida, buat Caro, buat siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Mila Erna.
0: Iya.
1: Salam
0: buat
1: Kumia.
0: Iya.
1: Buat Nabu Endi, selamat malam.
0: Malam kembali.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Kalau pulang hati ya.
0: Yoi.
1: Yang sampai juga apa jalan?
0: Apa? Iya enggak semut enggak ini apa?
1: Ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik teman berdua itu dia ada Ina si bawel ya. Tentunya maklumat aja ya. Iya karena Ina ini orangnya memang seperti ini ya. Iya orangnya ceria terus. Sebelum tepat orangnya baik kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Mak?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya, sedang ngapain di mana ini, Mak Tengoni?
2: Sedang mendengar Bung Hendy.
0: Iya, sedang cuap-cuap gitu, Mak ya. Iya, untuk cuacanya gimana di Sama Tiga malam hari ini, Mak?
2: Keadaannya cerah.
0: Cerah.
2: Cerah.
0: Cerah-cerah, iya. Bulan purnama atau bulan sabit atau bulan menjelang akhir bulan gitu.
2: Belum purnama penuh ini.
0: Belum purnama penuh ya. Masih gerhana ya. Iya, baik, Mak. Jadi gimana kegiatannya satu harian tadi, Mak?
2: Iya, biasa-biasa
0: aja. Biasa aja ya. Alhamdulillah. Iya, mungkin triknya apa nih, Mak? Supaya jangan galau malam-malam ini, Mak.
2: Jangan galau malam-malam dengan lagu dari Bung Endi yang putarnya.
0: Iya, yang penting Endinya jangan galau ya. Walaupun sedang cuap-cuap, yang penting jangan galau, Mak ya. Iya. Mama nih ada ngadong aja, Mama nih ya. Iya. Adong-adong aja gitu ya, Mak ya. Jadi lagunya apa nih enak untuk menemani di suasana malam bersama Mak Tengoh nih akan yang diputarkan nih.
2: Lagunya apa ya dari Judika aja.
0: Judika, judulnya?
2: Judulnya Terserah.
0: Terserah, enggak ada judulnya Terserah, Mak.
2: Terserah Wendy diri yang mana ya.
0: Iya, kira-kira ada sampai akhir usia atau ada yang ingkar janji nih sama Mak Tengoh nih? Bukan karena tak cinta.
2: Bukan apa?
0: Bukan karena tak cinta.
2: Oh iya itu aja.
0: Itu aja iya. Andy udah insting ini. Bukan karena tak cinta, tapi karena terpaksa gitu Maya. Iya baik. Nanti akan Andy putarkan nanti Maya. setelah judi, dari Tulus ya. Baik, mungkin salam-salamnya silakan nih, Mak.
2: Salamnya buat semua aja ya.
0: Baik, semoga tersampaikan.
2: Salam betul, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih, Mak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Itu dia ada Ina dan Mak Tengoh telah bergabung di kesempatan malam ini bersama di Ruang Dengar Teman Pro 2. Tetap stay tune di 90,3 teman terbaik kamu.

Baik teman bro, dua teman terbaik kamu itu dia dua teman musik telah menemani di suasana malam teman pro dua ya. Semoga lagu-lagu ini semakin menghangatkan suasana istirahat malam teman pro dua yang tentunya sedang rebahan untuk menyiapkan ya tenaga untuk hari esok. Tentunya semoga di malam hari ini teman pro dua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya teman pro dua yang ingin bergabung kembali ya, silakan. Tentunya masih bersama Hendy nemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan teman pro dua di kesempatan malam hari ini ya, waktu telah menunjukkan di pukul 21:43 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini mungkin teman pro dua ingin nyalam salam-salam atau request lagu ya untuk menemani di suasana malam teman dua, teman pro dua yang tentunya yang sedang asik nongkrong bersama teman atau yang sedang menikmati belajar ya, tentunya bagi pelajar nih ya, baik itu mahasiswa atau siswa dan siswi ya, oh, di tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama dan juga sekolah dasar mungkin ya, teman pro dua yang asik mendengarkan dan membersamai di 90,3 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16 Malabu Aceh Barat ya teman pro dua. Dan tentunya teman pro dua, kita masih menanti Anda yang ingin bergabung ya. Tentunya kamu yang sedang menikmati suasana malam ini yang mungkin asik dengar lagu apa nih ya. Tentunya kita akan hadirkan untuk menemani suasana santai malam Anda agar jangan galau malam-malam. Dan teman pro dua, teman terbaik kamu, sembari menanti Anda yang ingin bergabung ya, tentunya kita akan hadirkan satu musik dari kata Bujangga. Pintu akan menemani dan kita hadirkan buat menemani suasana malam teman pro dua. Tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

Baik teman, Prodo teman terbaik kamu dari studio telah menunjukkan pukul 21.52 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih ada waktu ya buat teman Prodo yang ingin bergabung dan tentunya yang masih mendengarkan di 90,3 MHz. Dan tentunya musik-musik yang telah kita hadirkan semoga dapat menemani suasana malam Anda lebih indah dan lebih semangat lagi untuk yang sedang menikmati nongkrong atau duduk santai bersama teman-teman di luar sana ya. Dan teman Pro 2 tentunya kita masih menunggu ya. Untuk teman Pro 2 yang ingin bergabung tentunya masih bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 tentunya kita masih di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Tentunya apa sih yang perlu digalaukan ya malam-malam? Ya mungkin terkadang ada teman-teman ini galau suntuk ya, tidak keluar nih melihat suasana gimana sih malam hari ini ya. Tentunya di Pro 2 Jaga Malam ini kita bisa mendengarkan ya curhatan atau mungkin menyampaikan suasana hatinya di malam hari ini bagaimana ya. Ya mungkin ada yang sebagian ada yang sakit, kita doakan cepat sembuh ya, semangat untuk bisa sebagaimana biasa melaksanakan aktivitas untuk esok harinya. Dan teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, kita sembari menanti Anda yang ingin bergabung ya, kita akan hadirkan berbagai musik untuk menemani suasana hati teman Pro 2 malam hari ini. Tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Ini dia dari Brisia, Jody. Hari ini, esok, lusa.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
2: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
4: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
3: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
4: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
3: Oh iya ya, bener juga.
4: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
3: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
4: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
5: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Demam berdarah Dengue atau DBD merupakan penyakit yang dapat mengancam nyawa akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi. Sepanjang tahun 2024, Aceh Barat mencatat sebanyak 15 kasus dan terbanyak ditemukan di Kecamatan Johan Pahlawan. Sementara di Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mencatat sebanyak 3.044 kasus DBD dan 22 diantaranya meninggal dunia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini terus berlanjut? Pertama, jaga kebersihan lingkungan sekitar. Pastikan tidak ada genangan air di sekitar rumah, terutama di tempat-tempat yang sulit dijangkau seperti pot bunga, tempat sampah, dan saluran air. Kedua, periksa dan buang tempat penampungan air yang tidak terpakai. Ganti air di tempat penampungan seperti bak mandi dan drum air minimal seminggu sekali. Ketiga, gunakan obat nyamuk dan kelembu. Lindungi diri Anda dan keluarga dari gigitan nyamuk, terutama saat pagi dan sore hari. Keempat, segera periksakan diri jika merasa gejala demam tinggi, sakit kepala, nyeri di belakang mata, atau ruam kulit. Deteksi dini sangat penting untuk penanganan lebih lanjut. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan tetap bersih dan terhindar dari penyebab penyakit demam berdarah ini. Cegah lebih awal, selamatkan nyawa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan
1: nikmati kemudahan interaksi
0: dan mengurangi
1: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
0: Dan
1: interaksi
0: euforia.
1: Dengar dan
0: pada
1: saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu
0: berat,
1: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten
0: dan
1: kami. Partisipasi.
0: Kesadaran.
1: Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

game dunia yang mengasyikkan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clash, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Game sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan aplikasi tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Di dunia otomotif, panggilan Om mulai tenar sejak tahun 70 hingga 80-an pada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi Om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan Om.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

flu atau influenza? Tentu kita sudah mengenalnya dong. Tapi, tahukah kamu bahwa rata-rata orang berusia 75 tahun telah mengalami flu sebanyak 200 kali? Sedangkan pada anak-anak, risiko terkena virus flu sebanyak 4 hingga 8 kali dalam setahun. Sedangkan untuk orang dewasa, memiliki risiko terkena virus flu rata-rata 2 kali dalam setahun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Molabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Molabo, teman terbaik kamu.
1: Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja. Pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

Teman-teman Pro2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabuh sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi Selasa 22 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melawu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Rabu 23 September 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Teman-teman, malam ini di tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, edisi spesial yang biasanya kita membahas aqsa dengan cukup panjang, kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita. Titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah, titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu. Ya intelektual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam dari manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar su, melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung, pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi. Sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan. Akhirnya balik lagi ke desa. Nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus. Yang di militer pengen dapat bintang. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar. Bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik, kan? Ya, jabatan purna, harta juga jenuh, ya? Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu, yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji, ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Renungkanlah malam ini, malam Jumat. Jumat saat manusia pertama diciptakan. diturunkan dari surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terbaik di waktu subuh. Di waktu pagi. Kenapa? Karena waktu pagi, wabil khusus waktu subuh ini adalah waktu yang istimewa dalam kehidupan kita. Satu, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka saat itu, di hari itu, dia sedang berada dalam fi zimmatillah, sedang berada dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hadirin, ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sekalian ingin dijaga dalam kehidupannya, maka jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, karena orang yang sholat subuh khususnya berjamaah di masjid, maka dia sedang mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sekarang hidup kita gelisah, resah, galau, gak menentu, gak tenang, banyak pikiran, banyak persoalan, daripada kita pusing menyikapinya, salah satu jalan keluarnya adalah hadir sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat subuh itu, wabil khusus, ya, waktu di pagi itu terdapat keberkahan yang langsung didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan khusus untuk umatnya yang mengisi kebaikan di pagi hari. Doanya diabadikan di dalam keterangan, kan? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi, ya Allah, barik, berkahilah atau berikanlah keberkahan li ummati, kepada umatku, fi bukuriha, di waktu pagi harinya. Itu yang berdoa siapa? Yang berdoa siapa? Rasulullah. Kalau yang berdoa Rasulullah, dikabulkan atau tidak? Pasti dikabulkan atau tidak? Coba bayangkan. Artinya, jika ada di antara kita yang melepaskan kesempatan di waktu pagi hari dengan menghadirkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kehilangan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pengen gak didoain sama Rasulullah? Pengen aja, pengen banget. Cius mie apa? Mie ayam. Ini yang kita semua pengen didoain oleh baginda Rasul, khususnya di pagi hari itu. Maka jangan lepaskan aktivitas kita untuk menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita, khususnya waktu subuh. Makanya orang yang sering mengisi pagi harinya dengan kebaikan, ketaatan, maka hidupnya berkah. Orang tua kita dulu, Pak, Bu, sering bilang, kan, nah, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki dipatok tetangga. Kalau ayam kan dikit matoknya, Pak. Iya kan, dulu bapak waktu di kampung dikituin gak pesennya tuh. Saya waktu di Garut itu, saya aslinya orang Garut gitu. Kata ayah saya almarhum, kata ibunda saya almarhumah, Hilman katanya, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki diambil orang. Dipatok ayam kalau sering kali kita gak dengar. Makanya kalau sekarang di antara kita pengen memperbaiki rezeki kita, maka pastikan kita menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita. Karena rezeki itu, ya, rezeki itu salah satunya dibagikan
antara waktu fajar dengan waktu syuruk katanya. Jadi harinya seorang hamba dipastikan, dibagikan rezekinya itu ketika waktu fajar dan waktu syuruk. Nah sekarang bagaimana mungkin kita pengen kebagian rezeki, tapi di jam-jam itu kita masih ngapain? Kita masih tidur. Begitu banyak orang yang melepaskan kesempatan terbaik di waktu-waktu itu. Nah yang ketiga, sholat subuh

0: akan memaksakan dirinya berangkat walaupun dengan cara merangkak. Ada satu kisah kan, seorang sahabat yang buta matanya, tidak bisa melihat. Kemudian bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah aku tidak berangkat ke masjid?" Apa jawaban Nabi? "Hal sami'tan nida?" Apakah engkau mendengarkan azan? Itu pertanyaannya. Apakah engkau mendengarkan azan? Kemudian sahabat itu menjawab, "Na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah." "Kalau telingamu masih mendengarkan suara azan, tidak ada alasan untukmu untuk tidak berangkat ke masjid." Allahu Akbar. Kecuali sakit ya. Kecuali barangkali mungkin kondisinya darurat. Seperti kemarin-kemarin ya, di tengah corona yang begitu luar biasa, mungkin di sini juga lockdown kan ya? Lockdown enggak di sini? Ya, ditutup dan segala macam. Alhamdulillah ya, sekarang sudah mulai aktif lagi, bergairah lagi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu dah ya. Gimana al-ijtihad, buka tarawih apa enggak nih? Insyaallah ya. Mudah-mudahan aktif lagi, ramein lagi. Ya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Karena apa namanya? Itulah di antara nikmat yang luar biasa ya, yang bisa kita hadirkan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu keutamaannya bahwa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan dijaga oleh Allah. Orang yang mengisi hari-hari kebaikan di waktu subuh akan diberikan keberkahan. Dia akan semakin ditingkatkan imannya. Dan yang paling luar biasa, saat setelah sholat subuh itu, dia menghadirkan hal-hal lain yang barangkali jadi amalan dalam hidupnya. Contoh misalnya, sedekah. Ya, sedekah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita udah sholat subuh, kemudian kita ta'lim seperti ini, ada keterangan yang menyebutkan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk, ya, duduk sampai datangnya waktu syuruk. Duduknya ngapain Ustaz? Ta'lim, zikir, munajat, berdoa, sampai datangnya waktu syuruk. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sepulang dari itu semua seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jadi hari ini, pagi ini, ayah, bunda, bapak, ibu, jangan khawatir. Ketika kita duduk seperti ini, setelah kita sholat subuh, maka kita insya Allah, kita minta kepada Allah mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna.
1: Tiga FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
2: Adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik. Melalui